digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: FM, teman terbaik kamu. Produa.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Teman terbaik.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. SMP Negeri 2 Merauke terus memperkuat komitmennya sebagai sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui program Adiwiyata. Saat ini sekolah tersebut tengah mempersiapkan berbagai persyaratan untuk mengikuti penilaian sekolah Adiwiyata tingkat nasional setelah sebelumnya berhasil meraih predikat Adiwiyata tingkat kabupaten dan provinsi. Titik Budiningsih SPD, Ketua Tim Adiwiyata SMP Negeri 2 Merauke, menjelaskan bahwa perjalanan SMP Negeri 2 Merauke sebagai sekolah Adiwiyata dimulai sejak tahun 2017 ketika ditunjuk sebagai calon sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diperolehnya sertifikat sekolah Adiwiyata kabupaten pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi pada tahun 2024. Pihak sekolah menilai keberhasilan program Adiwiyata tidak hanya diukur dari penghargaan yang diraih, tetapi juga dari terbentuknya karakter peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Ia menambahkan bahwa sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang dituntut untuk menerapkan budaya ramah lingkungan secara berkelanjutan. Kita ke info berikutnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke mencatat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan pada bulan Juli 2026. Hingga tanggal 27 Juli 2026 kemarin, jumlah pengunjung telah mencapai sekitar 4.000 orang, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca, Yeremia Minip Esos, bahwa peningkatan jumlah pengunjung dipengaruhi oleh bertambahnya kampus-kampus baru yang turut memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi perkembangan positif bagi layanan perpustakaan di Kabupaten Merauke. Selain mencatat peningkatan kunjungan, Dinas Perpustakaan juga tetap menjalankan program literasi pada tahun ini. Namun karena keterbatasan biaya, kegiatan literasi difokuskan pada lomba pidato yang diperuntukkan bagi siswa tingkat SMP. Meskipun begitu, minat masyarakat umum untuk berkunjung ke perpustakaan dinilai masih terus perlu ditingkatkan. Dinas Perpustakaan berharap partisipasi masyarakat luas dapat terus bertambah sehingga budaya gemar membaca tidak hanya berkembang di kalangan pelajar dan mahasiswa saja.

Kita ke info terakhir. Dalam rangka upaya peningkatan keandalan pasokan listrik, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan UP3 Merauke akan melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi pada unit layanan pelanggan Merauke Kota. Untuk hari ini, Selasa 28 Juli 2026 akan dilakukan pemadaman di Jalan Garuda Spadem, di Jalan Lepro Seri, Bokem, Nasem, Ndalir, Kuler, Tomer, Tomerau, dan sekitarnya. Sedangkan untuk hari Kamis 30 Juli 2026 dilakukan pemeliharaan jaringan listrik di Wasur dan Lahan Bupati. PT PLN UP3 Merauke menyampaikan pemeliharaan jaringan listrik berkala ini penting dilakukan untuk menjamin kualitas layanan listrik yang lebih baik. Pemadaman dapat dibatalkan apabila cuaca tidak mendukung dan apabila pelanggan menggunakan genset agar dipisahkan dari instalasi PLN. Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan karena proses ini menyebabkan terhentinya pasokan listrik sementara, demi keamanan dan keselamatan seluruh pelanggan listrik di Kabupaten Merauke. Selain itu, PT PLN UP3 Merauke mengingatkan apabila terjadi pemadaman di luar informasi tersebut dapat dipastikan sedang terjadi gangguan, serta dapat menghubungi call center 123 atau melalui layanan PLN Mobile. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Assalamualaikum Bunda. Bundaku sayang.
1: Ini anak sudah dewasa juga masih kayak gini.
0: Ya iyalah Bun. Kalau bukan sama bundanya, mau manja sama siapa lagi dong?
1: Ya udah, cepat sarapannya. Nanti telat lagi loh.
0: Siap Bunda.
1: Ya Allah, alhamdulillah anak gadisku ini sehat, ramah, cantik dan cerdas. Wajar sih banyak yang naksir.
0: Ih, Bunda, kok senyum-senyum gitu sih? Ayo-ayo, karena Dini banyak sarapannya ya, Bun?
1: Enggak kok sayang. Bunda senang lihat kamu suka dengan menu Bunda dan tidak diet-diet.
0: Santai saja, Bun.

0: Din, Dini, kamu belum tidur? Din, Bunda masuk ya. Din, kok ngelamun sih? Pantes aja Bunda panggil, gak dijawab. Ada apa sih?
1: Ada Bunda. Maaf Bunda.
0: Kertas apa itu? Kok disembunyikan?
1: Ada apa ya Bunda? Kok Bunda belum tidur? Masih nunggu ayah pulang ya Bun?
0: Ya iyalah. Habis anaknya gak mau nunggu pintu.
1: Maaf ya Bun, bukan tidak mau, tapi sering ketiduran. Ayah sih pulangnya malam terus.
0: Din, kamu ngelamunin apa sih? Ada masalah di kampus?
1: Ah, Bunda, kata siapa aku ngelamun? Tadi aku lagi baca tugas kampus, Bun.
0: Yakin? Tapi kayaknya bukan deh. Masa tugas kampus di kertas lembar? Tuh, pakai disembunyikan lagi. Anak gadis Bunda, dah main rahasia nih sama Bunda.
1: Ah, Bunda. Bunda ini selalu saja mau tahu apa yang ada di pikiran Dini.
0: Oh iya, Din. Tadi Fajar kesini loh. Wah, pangling ibu sama dia. Lebih dewasa dan makin ganteng loh, Din.
1: Fajar, Bun. Fajar yang kakak kelas Dini itu, Bun. Kok Dini gak tahu dia datang? Ngapain juga dia kesini?
0: Loh, emangnya kenapa? Kamu ada masalah? Sini, dekat Bunda. Apa-apa sih anak gadis kok jutek begitu?
1: Ah, enggak kok, Bun. Aku dan dia hanya temenan saja kok. Tidak lebih. Lagian, playboy model dia pasti banyak wanitanya.
0: Kamu ini, cepat ambil kesimpulan. Tanya dulu dong ke orangnya. Lagian, kok temen tapi kedengaran cemburu gitu ya?
1: Ih, Bunda nih. Ayah pulang tuh, Bun.

0: Dini, aku antar ya.
1: Eh, kamu Fajar, apa kabar? Kapan datangnya? Gak usah lah, makasih ya.
0: Kamu kenapa sih? Aku nih baru datang kemarin dan langsung ke rumahmu. Tapi kamu belum pulang. Malamnya aku ketiduran, Din.
1: Aku gak apa-apa kok. Santai saja. Udah ya, aku mau jalan dulu.
0: Gak bisa. Ayo aku antar. Kalau kamu tidak mau, aku akan paksa kamu dan buat keributan di sini. Biar bundamu keluar rumah dan tetangga sekitar keluar. Mau kamu?
1: Iya, iya, dasar pemaksa. Egois kamu. Cepetan deh, nanti aku telat nih. Loh, kok kesini? Aku mau ke kampus, Jar.
0: Nah, sekarang temani aku sarapan. Belum sarapan nih. Tadi buru-buru takut kamu sudah jalan. Lagian, aku tahu kok kamu masuk jam berapa.
1: Ah, so tahu kamu. Aku nggak mau telat nih.
0: Iya, duduk dulu ya. Nah, kamu mau sarapan apa?
1: Ih, nggak, makasih. Aku minum cappuccino yang hangat saja deh.
2: Sebentar, sebentar ya, Nona Manis.
0: Aku pesan dulu. Senyum dong, ketemu ayang.
1: Ayang? Ayang apaan? Ayang-ayangan? Huh, siapa juga yang mau? Dasar kepedean.
0: Kenapa tuh mulut komat kamit? Lagi mantrain aku ya, biar jatuh cinta. Tenang saja, aku sudah jatuh cinta kok.
1: Kepedean. Siapa juga yang mau sama kamu? Lelaki gak perhatian, cuek. Sok cool lagi.
0: Tapi ganteng kan? Dan kekasih Andini Puspitasari. Din, lama gak ketemu. Kamu masih imut kayak dulu dan makin cantik aja nih.
1: Ah, gombal. Ih, udah berapa banyak gadis yang termakan dengan gombalanmu itu, Fajar?
0: Gak ada kok. Gombalanku ini hanya khusus untuk wanita penguasa hatiku.
1: Nah kan? Sudah punya kekasih, masih ngerayu gadis lain. Kamu nih ya.
0: Mau kemana kamu? Duduk dulu, aku mau ngomong nih.
1: Ada apa sih? Aku gak bisa ditunda aja. Telat nih.
0: Kamu ini, sudah gak banyak mata kuliah. Tinggal seminar kan? Jangan bohong.
1: Sok tau lagi deh kamu.
0: Taulah, semua tentang kamu. Aku tahu. Mau aku sebutkan nih, termasuk kamu kesal waktu Fitri cerita, aku nyimpan foto gadis cantik kan?
2: Tapi aku senang dengarnya.
0: Itu artinya kamu cemburu dan berarti ada aku di hatimu, iya kan?
1: Kepedean kamu. Dah. Loh, itu kan fotoku saat penobatan Putri SMA. Kok ada di dia ya? Dan... kenapa hatiku bersenandung begini?
0: Itu foto gadis yang membuatku bisa semangat kuliah dan bekerja. Dan sekarang aku kembali untuk meminta hatinya seutuhnya.
3: Pendengar, demikian tadi cerita demi cerita telah kita dengarkan bersama. Dan akhirnya kami mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat jumpa dengan episode cerita lainnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan di hari ini. Sudah saatnya aku pamit undur diri, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Dan semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Jangan bosan-bosan untuk dengerin Pro 2 ya. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Teman terbaik.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nine brown eyes.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: dengerin yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
0: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
1: Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: apa nak? Bangun nak, bangun nak, bangun nak. Sini, tenang ya nak. Ibu di sini, ibu gak bakal ninggalin kamu. Ini kamu minum dulu, udah. Itu mimpi cuma bunga tidur nak. Ibu dongengin kamu lagi.
1: Aku pindah Puspita Sari. Aku berusia 15 tahun. Aku pernah punya kaki kiri. Hanya 6 tahun saja. Pagi itu, hari pertama aku masuk sekolah. Aku boncengan bersama ayah. Dan remblong truk pasir itu merenggut nyawa ayah dan sebelah kakiku. Sejak saat itu, aku tidak punya ayah, tidak punya kaki kiri, tidak punya teman. Yang aku punya hanya trauma.
0: Indah, ini ibu masak nasi goreng kesukaan Indah. Yuk kita sarapan, nak.
1: Ibu, kapan ya Indah punya kaki lagi? Indah ingin menjadi manusia normal, Bu. Indah ingin menjadi manusia normal.
0: Sayang, semua itu pasti ada hikmahnya. Kamu percaya ya sama ibu? Di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Ibu tahu kelebihan kamu, imajinasi kamu, gaya bahasa penulisan Indah kamu. Dan kamu itu orangnya pandai bercerita, nak.
2: Itulah dia, para pemenang Lomba Dongeng Hari Anak Nasional. Selamat kepada para pemenang. Dan para hadirin dipersilahkan mengambil makan siang yang sudah disediakan di sisi kiri dan kanan panggung. Dan saatnya kita ikuti acara hiburan selanjutnya.
1: Ibu, Indah gagal. Maaf ya, Bu.
0: Sayang, kamu gak gagal. Kamu baru memulai episode baru lagi di hidupmu, nak. Kehidupanmu itu berproses dan semakin baik. Ibu bangga sama kamu, nak. Terima kasih ya, udah mau berjuang demi ibu.
1: Tidak, Bu. Indah yang berterima kasih untuk perjuangan ibu. Indah sayang sama ibu.
3: Permisi Bu dan Nak Indah. Perkenalkan, saya Maya dari Yayasan Cinta Anak Istimewa. Tadi saya melihat penampilan kamu dan tertarik ingin menawarkan kontrak eksklusif selama 1 tahun menjadi pendongeng di yayasan kita, menghibur anak-anak disabilitas. Yayasan juga berencana akan memberikan kaki palsu dan beasiswa belajar sampai tingkat universitas. Gimana Ibu? Indah?
1: Ibu? Ibu? Ini beneran, Bu?
0: Ya Allah, alhamdulillah, nak. Semua ini ada hikmahnya, nak.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Di edisi siang hari ini ya, tanggal 28 Juli ya 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman Pradua hingga pukul 5 nanti. Dan selepas dari pukul 12 ada doa Ratu Surga, dan juga dilanjutkan dengan beberapa hiburan lagu-lagu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu ya di siang hari ini teman Pradua. Dan tentunya di pukul 1 siang ya, atau di pukul 13 ini, selama 1 jam ke depan ya, akan ada beberapa informasi ya seputaran kuliner ya, dan juga ada info seputaran UMKM juga yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu teman Pradua. Tapi buat kamu yang sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian ya, yang setelah pagi ya disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, mulai dari pagi pada hingga pada siang hari ini ya, jangan lupa ya untuk kamu makan siangnya juga nih teman Pradua. Oke, kita langsung saja atau menurut kamu gimana? Iya sih, kita langsung saja ya teman Pradua ke informasi yang pertama nih teman Pradua.

yang pertama, di mana nama makanannya bikin salfok teman Brodo, tapi rasanya malah bikin nagih nih. Aduh, kira-kira makanan apa saja? Yuk kita simak sama-sama ya. Nama boleh nyeleneh ya, tapi soal rasa jangan diragukan ya. Justru nama-nama unik ini yang bikin kuliner Indonesia semakin berwarna ya, dan gampang diingat teman peradua. Kira-kira makanan apa saja nih teman peradua ya? Kalau baru dengar namanya ya, mungkin kamu bakal bilang, ah, serius itu nama makanan? Eits, jangan tipu sama namanya ya. Iya, meski terdengar unik dan kuliner-kuliner ini justru jadi kebanggaan daerah asalnya teman peradua. Yang pertama ada nasi kentut Medan ya. Namanya memang bikin senyum-senyum sendiri ya, tapi sebutan ini berasal dari daun kesum ya, rempah beraroma khas yang justru membuat nasi ini semakin wangi, gurih, dan menggugah selera juga nih teman peradua. Kemudian yang berikut ada kue tete ya, yang berasal dari Betawi. Meski namanya bikin salah fokus ya, kue tete sebenarnya adalah jajanan tradisional Betawi yang juga dikenal sebagai kue ape ya. Teksturnya tipis di pinggir ya, lembut di tengah, dan paling enak disantap ya saat masih hangat nih juga teman peradua. Kemudian ada sate kereta yang berasal dari Solo ya. Meski namanya berarti miskin ya atau kere ya, jangan remehkan rasanya dulu nih ya. Sate ini dibuat dari gaji atau tempe gembus ya, sebagai pengganti daging sekarang ya, justru jadi kuliner legendaris yang banyak diburu juga teman peradua. Kemudian ada memek ya, aduh, dari yang berasal dari Aceh ya. Jangan salah fokus ya sama namanya ya. Makanan khas Aceh ini justru punya rasa yang manis dan legit ya. Terbuat dari beras ketan, pisang, santan, gula, dan yang bikin teksturnya lembut serta gurih ya. Namanya boleh unik, tapi rasanya bikin nagih ya teman peradua. Oke, kamu sudah pilih yang mana nih dari makanan-makanan nama-nama unik ya? Kira-kira kamu sudah makan belum nih? Pastinya sudah dong ya. Ini ada beberapa makanan dari setiap daerah ya, yang mempunyai nama yang unik-unik juga ya. Tapi soal rasa jangan kamu coba ya. Boleh kamu coba juga ya. Iya, kalau ada di Merauke kita bisa makan ya. Iya. Atau bisa berburu yang punya jiwa-jiwa kulineran ya, boleh ya untuk kamu buka usaha-usaha ya. Ini ternyata ada nama-nama yang unik, tapi soal rasa cukup unik juga ya. Iya. Oke teman peradua, itulah informasi yang pertama ya yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya. Jangan kemana-mana karena kita masih di Santai Siang.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Teman-teman Prano, kita masih di jaga malam santai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga ada info UMKM teman Prano. Kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya, di mana kenapa ya orang Jepang sering makan unagi ya saat musim panas nih teman Prano.

Siapa bilang ya cuaca panas cuma bikin lelah dan bikin lemas tamam peradua? Ternyata masyarakat Jepang punya tradisi kuliner super nikmat ya buat menangkal summer ya. Yaitu makan unagi ya alias belut Jepang ya tamam peradua. Bukan sekedar hidangan lezat ya, unagi ternyata kaya akan protein ya, vitamin A, B kompleks ya, hingga vitamin E yang ampuh mendongkrak stamina tubuh di tengah teriknya cuaca nih teman peradua. Musim panas ya di Jepang itu memiliki suhu yang panas dan lembab ya. Banyak orang mudah ya lemas, berkeringat dan hilang nafsu makan. Unagi jadi andalan ya untuk mengembalikan stamina teman peradua. Selain bisa mengembalikan energi, makanan makan unagi juga ya bagian dari tradisi Doyo no Ushi no Hiji di Jepang ya. Sajian seperti unadon ya dan unaju jadi menu wajib ya setiap musim panas tiba nih teman peradua.

simbol musim panas Jepang ya, lewat yang berkaitan dengan conception ya, unagi dimasak dengan kebayang ya, dibakar dengan saus manis asam ya, sensasi smokinya bikin nagih juga nih teman produa. Aduh pastinya enak ya, apalagi orang Jepang ya, makan di waktu panas ya, atau apalagi di summer seperti saat ini ya teman produa, mereka mungkin lebih banyak ya untuk mengkonsumsi unaginya teman produa. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana dong, kita masih di Santai Siang tentunya dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM teman peradua. Tetap stay teman peradua di Santai Siang.

Terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 13 lewat 53 menit dan itu bakal Luna akhiri ya untuk info kulinerannya ya, dan kita di informasi yang terakhir ya teman berdua. Di mana ini buat kamu yang menolak gemuk ya, ini ada satu makanan yang wajib kamu konsumsi ya di rumah, yaitu ada makan ubi ya untuk diet ya. Dan benarkah memang efektif menurut menurunkan berat badan ya, kita simak sama-sama ya. Ubi sering menjadi pilihan pengganti nasi ya saat menjalani ya program diet ya. Selain rasanya yang alami, manis alami ya, ubi juga mengandung serat, vitamin dan berbagai nutrisi yang bantu jaga rasa kenyang lebih lama ya, efektif untuk turunkan berat badan juga ya teman-teman.

pengganti nasi saat menjalani program diet ya. Selain rasanya manis alami ya, ubi juga mengandung serat, vitamin dan berbagai nutrisi yang bantu menjaga rasa kenyang lebih lama ya. Namun, apa ubi benar-benar efektif membantu menurunkan berat badan ya? Jawabannya bisa ya. Ubi dapat menjadi sumber karbohidrat yang lebih sehat ya, jika dipadukan dengan pola makan seimbang dan gaya hidup ya, aktif juga ya teman berdua. Jika diolah dengan benar, ubi dapat memberikan sejumlah manfaat bagi program penurunan berat badan ya. Yang pertama, memberikan rasa kenyang yang lebih lama, kemudian mendukung ya penurunan berat badan, 3 rendah kalori dan tetap mengenyangkan, kemudian membantu menjaga kadar gula darah ya. Kemudian yang berikut ya, yaitu kaya nutrisi dan mudah diolah juga teman berdua.

yang terakhir, di mana ini buat kamu yang pengen diet ya. Ini ada ubi ya, ubi ungu ya, atau kita biasa bilang di Merauke petatas ya. Iya. Ini wajib untuk kamu konsumsi ketika kamu mau diet ya, dan diimbangi juga dengan gaya hidup yang aktif ya, seperti

Oke, teman Pradua, setelah ini nantinya di pukul 2 nanti juga bakal ada info olahraga. Jadi dengan harapan ya, semoga informasi seputaran kuliner dan juga UMKM yang Dona hadirkan untuk kamu dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya setelah ini bakal ada info olahraga. Tetap stay teman Pradua di Santai Siang.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Teman peradaban kita di kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info olahraga ya. Setelah sejaman ya kamu ditemani sama Kak Dona ya, pastinya dengan info kuliner ya. Kemudian di pukul 2 ya atau di pukul 14 sudah lewat 15 menit ya. Iya, kita di info ya seputaran olahraga. Bakalan hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu hingga pukul 3 nanti. Dan kita di info olahraga pertama datangnya dari Persepak Bola Indonesia nih teman Pradua. Di mana saat ini kondisi Marcelino masih dipantau jelang laga perdana Timnas Indonesia teman Pradua. Pelatih Timnas Indonesia John Herdam ya mengungkapkan kondisi salah satu pemainnya yaitu Marcelino Ferdinand masih dalam pemantauan ya. Pemain 21 tahun itu mengalami cedera saat menjelang ya laga perdana grup A Asia ASEAN Cup 2026 teman Pradua. Menurut pelatih, cedera itu diproyeksi pada salah satu sesi latihan sehingga tim pelatih masih menunggu perkembangan kondisi gelandang bernomor punggung 7 itu ya teman Pradua. Herda mengungkapkan tim medis akan terus mengevaluasi kondisi Marcelino sebelum menentukan peluang tampil menghadapi Kamboja pada laga pembuka nanti ya teman Pradua. Meski begitu, Herda menyebut Marcelino memiliki mental kuat untuk menghadapi situasi sulit selama proses pemulihan ya. Menurutnya, hal ini sangat dibutuhkan ya pemain klub Trencin ya Slovakia itu untuk bertahan ya pada situasi sulit teman-teman.

pastinya kata Pelati ya Jen Herdam bahwa kondisinya masih dalam pantauan ya petugas medis ya, dan berharap pastinya ia akan tampil pada pertandingan ya yang digelar Senin kemarin Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah tadi ya informasi olahraga pertama yang sudah dan hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang.

0: siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar.
1: Sini. Ikut.
0: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Kita memperbarui kita masih di sampai siang ya, tentunya dengan info olahraga. Dan kita di info olahraga berikutnya ya, datangnya masih dari persepak bola dunia kali ini ya teman-teman, di mana ada rekor sejarah baru ya diukir Messi urusan gol, tinggalkan Cristiano Ronaldo dan Pele teman-teman. Pemain mega bintang Argentina Lionel Messi kembali ya mengukir sejarah luar biasa dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional teman-teman. Kapten timnas Argentina itu kini tercatat sebagai pemain dengan gol terbanyak di laga final sepanjang sejarah sepak bola teman-teman. Melansir dari FIFA World Cup Start ya, Messi tercatat mengoleksi 35 gol di berbagai pertandingan final, berhasil melampaui Cristiano Ronaldo dan Pele ya. Catatan tersebut menempatkan Messi di posisi teratas pencetak gol terbanyak teman-teman. Melampaui sejumlah legenda sepak bola dunia ya teman-teman. Di bawah Messi terdapat legenda Brasil yaitu Pele yang mengoleksi 31 gol di pertandingan final. Rekor tersebut dibangun ya selama memperkuat Santos dan timnas Brasil, termasuk ketika membawa negaranya meraih 3 gelar Piala Dunia

Cristiano Ronaldo ya berada di peringkat ketiga dengan torehan 24 gol di laga final. Sebagai sebagian besar gol tersebut lahir saat membela Manchester ya, Real Madrid serta timnas Portugal pada berbagai kompetisi bergengsi ya teman Pro 2. Daftar tersebut juga ya diisi sejumlah nama besar lainnya seperti Neymar ya menempati posisi keempat dengan 21 gol. Sedangkan Romario dan Robert ya berbagi posisi kelima setelah sama-sama mengemas 18 gol di partai puncak Tuan Pro 2. Statistik ini memperlihatkan kemampuan para pemain tampil maksimal pada pertandingan paling menentukan teman Pro 2. Mencetak gol di laga final menjadi tolak ukur penting karena berlangsung ketika trofi dan gelar juara dipertaruhkan teman Pro 2. Keunggulan Messi dalam daftar ini semakin mempertegas statusnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah. Konsistensinya ya mencetak gol pada momen-momen krusial ya menjadi pembeda dibandingkan para rivalnya ya di level tertinggi sepak bola dunia teman-teman.

olahraga yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Jangan kemana-mana ya teman produk, kita masih di santai siang tentunya dengan info-info olahraga ya. Masih ada info olahraga yang bakal Don hadirkan untukmu nanti. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di santai siang.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Oke, teman perenungan, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 14:55 waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya, teman perenungan. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, baik itu info UMKM dan juga kuliner, kemudian ada info olahraga yang sudah Don hadirkan untuk kamu di program Santai Siangnya ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 3 nanti bakal ada doa kerahiman ilahi dan kita akan lanjut lagi dengan info Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pradua.

0: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusei. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi rakor bersama Dewan Pertahanan Nasional DPNRI di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Selatan KTM Salor Senin 27 Juli 2026. Rapat tersebut berfokus pada pembahasan kondisi pertahanan keamanan serta kesiapsiagaan di wilayah perbatasan negara. Rakor strategi ini diselenggarakan guna menyusun rekomendasi solusi kebijakan yang akan dipergunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan dan kedaulatan di kawasan perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo memaparkan kondisi geografis dan demografis di wilayahnya kepada tim DPNRI. Apollo menjelaskan bahwa Papua Selatan merupakan salah satu daerah otonomi baru DOB yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 dengan roda pemerintah yang efektif baru berjalan sekitar satu tahun. Gubernur juga menyoroti potensi cakupan wilayah yang sangat meluas dibandingkan dengan jumlah penduduk. Terkait aspek strategi pertahanan negara, Gubernur menekankan posisi geopolitik Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga. Wilayah darat Papua Selatan berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini atau PNG, sementara bagian selatan berbatasan laut dengan Australia. Melalui rakor bersama DPNRI diharapkan lahir berbagai langkah konkret serta rekomendasi kebijakan strategi untuk memperkuat sistem pertahanan, menjaga keamanan masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan Papua Selatan. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Kejaksaan Negeri Merauke mengikuti Fokus Group Diskusi atau FGD yang diselenggarakan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Kegiatan tersebut mengusung tema Pemantauan Harmonisasi Regulasi Pelaksanaan Tugas di Lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. FGD diikuti jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Peserta dari Kejaksaan Negeri terdiri atas Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Subbagian Pembinaan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Dalam kegiatan tersebut, peserta menerima pemaparan dari sejumlah narasumber mengenai strategi harmonisasi regulasi penanganan perkara pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang baru, selain itu dibahas pula evaluasi praktik harmonisasi regulasi antar bidang di lingkungan kejaksaan serta urgensi penyesuaian peraturan pelaksanaan pada lembaga penegak hukum. Keikutsertaan Kejaksaan Negeri Merauke dalam FGD ini merupakan bagian dari upaya peningkatan profesionalisme, adaptivitas, dan kualitas pelayanan penegak hukum. Harmonisasi regulasi dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan yang efektif, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil pertanian pada Selasa 28 Juli 2026.
Untuk harga bahan pokok hasil pertanian, ada kenaikan harga untuk cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit merah. Untuk harga beras per kilo medium dan premium berkisar antara Rp15.000 hingga Rp15.800, di mana harga beras Mamramo Rp15.000, Impari Rp42 per kilo Rp15.000, dan harga beras serta Ramos Rp15.800. Sedangkan harga kedelai impor Rp11.000 hingga Rp11.200, cabai merah keriting Rp60.000, cabai merah besar per kilo Rp60.000 hingga Rp70.000, cabai rawit merah Rp90.000 hingga Rp100.000, dan bawang merah Rp50.000 hingga Rp60.000. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian info Pro 2.

Sebagai hari lahir Pancasila, bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

0: Bunga FM, teman terbaik kamu.
1: Drama radio dengan judul Prima Dona Desa, naskah karya Yayan Cahyana SPD.
2: Pagi Neng Sari.
3: Pagi juga Kang Yudi.
2: Tumben jam segini sudah jalan.
3: Iya nih Kang Yudi, saya mau ke pasar disuruh ibu.
2: Kebetulan Neng Sari.
3: Kebetulan kenapa Kang?
2: Mau akang antar sekalian?
3: Ah, nggak usah Kang, Sari jalan sendiri aja. Kan dekat ke pasarnya juga.
2: Gak apa-apa tuh Neng. Biar Neng Sari aman, gak ada yang ngeganggu.
3: Gak usah Kang Yudi, makasih atas perhatiannya.
2: Biar nanti belanjaannya akang bantuin bawa.
3: Sari gak mau ngerepotin Kang.
2: Gak ngerepotin atuh Neng Sari, kan akang yang mau.
3: Maaf Kang, Sari harus cepet-cepet ke pasar, nanti ibu nungguin.
2: Jadi gimana nih,

0: Mau diantar apa enggak?
1: Sari sendiri aja, Kang. Makasih ya.
0: Ya sudah kalau gak mau diantar mah. Coba bisa nganter Neng Sari. Asik kayaknya bisa jalan bareng.

0: Yudi, sini ngopi.
1: Sendirian aja, Den.
0: Kelihatannya sama siapa? Ya sendirilah.
1: Tumben kamu ngopi di sini, Den.
0: Sekali-kali lah, Yud. Ngopi di rumah terus gak enak.
1: Pasti ada sesuatu nih. Makanya ngopi di sini.
0: Ah, enggak, Yud.
1: Kayaknya lagi nunggu seseorang nih.
0: Jangan ngegosip. Gak ada.
1: Oh iya, Den. Tadi pagi saya ketemu Neng Sari.
0: Gimana, Yud?
1: Semangat banget denger nama Sari.
0: Kamu bisa aja. Terus-terus gimana?
1: Iya, tadi pagi saya ketemu pas dia mau ke pasar.
0: Asik dong. Bisa ngobrol sama dia?
1: Ngobrol bentar.
0: Bohong kamu, Yud. Pasti kamu nganterin ke pasar ya?
1: Enggak tuh, Den. Dianya gak mau dianterin. Cantik banget.
0: Pasti si Yudi pernah menggodanya.
1: Kenapa kamu malah ngelamun begitu?
0: Enggak, Yud.
1: Pasti kamu lagi ngelamunin Neng Sari ya?
0: Siapa yang ngelamunin dia?
1: Aku saja. Tuh muka kamu jadi merah begitu.
0: Ah, parah kamu, Yud. Ada-ada aja.
1: Bu, kopinya satu ya.

0: Sore, Neng Sari.
1: Sore juga, Kang Nendi.
0: Mau kemana, Neng? Sudah rapi begitu.
1: Biasa, Kang. Mau jalan-jalan aja. Biar gak mumet di rumah terus.
0: Kebetulan, atuh, Neng.
1: Kebetulan gimana, Kang?
0: Akang juga mau jalan-jalan. Mending kita bareng, yuk.
1: Enggak, Kang. Nanti jadi gosip.
0: Gak apa-apa, digosipin juga.
1: Kenapa, Kang?
0: Enggak, Neng. Aku suka, Neng.
1: Akang mah suka gak jelas kalau ngomong teh.
0: Gimana? Mau bareng jalan-jalannya?
1: Gimana ya?
0: Udah bareng aja sama Akang. Biar gak sendirian. Sari.
1: Ada apa, Kang Nendi?
0: Sebenarnya ada yang mau Akang omongin sama Neng Sari.
1: Mau ngomong apa sih, Kang? Ya ngomong aja.
0: Gimana ya? Susah mau ngomongnya.
1: Udah, Akang ngomong aja.
0: Ini, Neng. Akang.
1: Kenapa sih, Akang teh?
0: Terus terang saja, Neng. Akang teh suka sama Neng Sari.
1: Hah? Akang suka sama Sari? Apa gak salah dengar?
0: Iya, Neng. Neng Sari gak salah dengar. Gimana?
1: Gimana apanya?
0: Neng Sari mau kan jadi pacar Akang?
1: Maaf ya, Kang. Sari belum mau pacaran. Kalau mau temenan, ya boleh aja.
0: Oh, cuma temenan? Kan selama ini kita temenan.
1: Tapi Sari belum siap, Kang. Gak tahu kalau nanti

0: Jadi, katanya kamu ngerayu Neng Sari ya?
1: Kata siapa, Deng? Ada-ada aja.
0: Saya dengar dari sumber yang bisa dipercaya.
1: Saya bukan orang seperti itu, Deng.
0: Alah, kamu gak usah bohong deh.
1: Ya sudah, kalau gak percaya. Emangnya kenapa?
0: Saya gak suka kalau kamu mencoba mendekati Neng Sari.
1: Memang kamu siapanya Neng Sari?
0: Saya calonnya. Jadi jangan berusaha ngerayu dia lagi.
1: Saya baru tahu kalau kamu calonnya.
0: Nah, makanya jangan macam-macam. Jangan sampai saya bertindak tegas sama kamu.
2: Denny, Nendi, ada apa dengan kalian?
0: Si Nendi, yuk, semacam.
1: Macam-macam apa saya, Den?
2: Kalian ini kenapa sih?
1: Gini, Yud, saya ditegur sama Denny. Katanya jangan ngerayu Neng Sari, karena sudah jadi calonnya Denny.
2: Benar begitu, Den?
0: Iya, Yud.
2: Kalau benar kamu calon Neng Sari, mana buktinya dan siapa saksinya?
1: Coba perlihatkan buktinya.
2: Nah, tuh kebetulan Neng Sari lewat. Neng Sari, Neng Sari, sini sebentar.
3: Ada apa, Kang Yudi?
0: Aduh, kenapa Neng Sari malah kesini?
2: Begini, Neng Sari, mereka berdua ada selisih paham.
3: Terus, hubungannya sama saya apa, Kang Yudi?
2: Justru sangat erat sama Neng Sari.
3: Maksudnya?
2: Denny hampir bertengkar sama Nendi. Katanya Denny adalah calon Neng Sari.
3: Hah? Saya calonnya Kang Denny?
1: Iya, katanya Neng. Denny negur saya, malah bilang jangan coba-coba mengganggu Neng Sari.
3: Maaf ya Kang Yudi, Kang Nendi, saya tidak punya hubungan apa-apa sama Kang Denny.
2: Denny, jelaskan sekarang kalau kamu itu tidak ada apa-apa sama Neng Sari. Itu cuma pengakuan kamu saja.
0: Iya, maaf. Saya tadinya bilang begitu karena takut Neng Sari jadian sama yang lain. Saya kan gak mau.
4: Demikian drama radio Primadona Desa, didukung para pemain. Sari dimainkan oleh Anu Mugia, Yudi dimainkan oleh Dindin, Denny dimainkan Rana, dan Nendi dimainkan Ben. Teknik rekaman Anugrah Zulhiza, ilustrasi musik dan tata suara Sarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

teman-teman Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.

0: Selamat sore teman Pro 2. Di saat ini kita kembali di acara tamu kita siaran berjaringan dan disiarkan langsung dari Korwil 1 Papua di Pro 2 RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui dan juga Merauke. Dan tentunya kita akan hadir sampai nanti jam 5 sore di sore ini. Dan di studio kami sudah kedatangan dua tamu yang tentunya cantik-cantik ya. Cantik atau manis ya? Oke, dan tentunya di sore ini juga kita berdua ya, saya dengan Jonet, saya Mickey dan Jonet yang tentunya yang akan hadir menemani teman Pro 2 di siaran tamu kita di sore hari ini. Dan bagaimana Jonet, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Oke. Okay. Oke, kita langsung saja sapa dua tamu kita di sore ini. Oke. Okay. Jonet yang langsung sapa saja.
1: Oke, selamat sore Kakak.
2: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Ah ya. Kakak boleh tahu ini namanya siapa nih Kakak?
3: Nama saya Andina, bisa dipanggil Dina.
1: Andina. Kalau Kakak yang satu?
2: Nama lengkap namanya Febriana.
1: Febriana.
2: Alenseo, biasa dipanggil Ain, biasa dipanggil Alen.
1: Alen. Kabar bagaimana hari ini?
2: Puji Tuhan, baik. Kakak Dina bagaimana? Kakak Dina, kabar baik.
3: Ya, puji Tuhan, sehat.
1: Asik. Jadi hari ini lagi semangat atau?
2: Lagi.
1: Oke, okay, baik.
2: Semangat sekali.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, dan tentunya di sore ini kita akan membahas ya, atau topik kita di sore hari ini dari komunitas Jadi Peluang Industri Kreatif dan event keren di Wamena. Itu untuk topik kita di tamu kita di sore hari ini. Tapi lebih khusus kita di sore hari ini kita akan membahas ya tentang Curhat English Club ya. Dan kita akan mengenal lebih jauh apa sih Curhat English Club yang ada di Kota Wamena. Jadi langsung saja nih, jangan kita mulai dari yang okay. Mana
1: ya, Kak? Mungkin dari Kakak Andini ya, Kakak Andini.
3: Andina.
1: Andina, oh Andina. Oke, okay, Kak Andina. Mengapa mengangkut tema Wamena Now and the Ten, the Art of Life?
3: Oke, okay, terima kasih Kak. Ya, jadi Wamena Now and Then, the Art of Life. Kalau bahasa Indonesianya Wamena sekarang dan dulu. Seni kehidupan gitu ya. Jadi ini adalah tema dari acara Curhat Art Session yang kedua. Kalau yang pertama itu tahun lalu. Nah yang kali ini kita memang sesuai judulnya ya Curhat Art Session. Jadi memang banyak berkaitan dengan pameran seni budaya. Tapi di sini kami juga punya misi tidak cuma memperkenalkan seni budaya Wamena. Tapi juga kita mau menggali filosofi di balik seni dan budaya di Wamena itu sendiri. Makanya kita mau nostalgia dulu di Wamena itu seperti apa ya seni dan budayanya. Kalau sekarang seperti apa ya? Nah, apa persamaan dan perbedaannya? Apa kearifan lokal yang mungkin orang sekarang mulai lupa, tapi kita mau gali, kita mau perkenalkan lagi gitu. Misalnya kayak macam etai ya. Etai itu kan seni musik khasnya Wamena ya. Kalau orang mungkin sekarang pikir seni musik khas Wamena tuh WCC. Yeah. Padahal WCC itu kan ada pengaruh dari luar. Iya, itu kontemporer. Nah, di sini kita mau kenalkan etai itu seperti apa dan apa makna di balik etai itu. Begitu.
2: Salah satu contohnya.
3: Salah satu contoh, tapi tidak cuma seni musik ya, ada juga seni busana, bahkan seni kuliner, seni rupa, ada lukisan dan pameran foto, kemudian seni kerajinan tangan, ada tanah liat, ada aksesoris tradisional dan aksesoris yang sekarang dimodifikasi begitu.
0: Oke, ini kembali ke Kak Andini lagi. Moksinya kan belum pindah ke Ade Febriani. Ya. Ya ini mungkin kalau tadi Jonet tanya kan agak jauh sedikit. Ini kita kembali.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kembali. Sebenarnya apa sih Curhat English Club ini? Moksinya ini seperti apa nih komunitas ini?
3: Oke, okay, Curhat English Club ini sebagai kami sebagai panitia penyelenggaranya yang tadi ya, Choice Art Session, itu adalah komunitas berbahasa Inggris yang didirikan sama Kakak Tini dan Kakak Jem, pendirinya Cafe Curhat. Nah, sejak tahun 2024 ya. Kalau saya sih jujur baru bergabung tahun ini, Alen yang sudah lebih lama ya dari tahun
2: setahunan, hampir 2 tahun lebih.
3: Iya, nah jadi kita kegiatannya adalah setiap minggu, setiap hari Jumat itu kita selalu kumpul di Cafe Curhat untuk bicara dalam bahasa Inggris. Tidak boleh bahasa lain, mau Inggris patah-patah, mau Inggris Tarzan, pokoknya harus Inggris.
1: Bahasa Inggris. Wajib bahasa Inggris.
3: Wajib bahasa Inggris. Karena ya tujuannya supaya melatih kita punya speaking gitu. Kalau kita terbiasa ngomong dikelilingi orang yang berbahasa Inggris, pasti kita akan lebih semangat ya untuk latihan. Daripada kalau kita cuma dengar-dengar saja di TV atau ngomong sama ChatGPT. Pastinya lebih... dan itu saya juga merasakan ya, sejak saya bergabung itu saya jadi lebih lancar ngomong Inggris karena bisa bicara langsung dalam bahasa Inggris bahkan sama native speaker. Kakak Tini sendiri, ada Bapak Bas dan Mama Mirna juga sebagai yang ikut membimbing juga di English Club gitu.
0: Oke, kalau dari Ade Febri yang mungkin lebih senior ya
2: dari senior hotel ini. Iya, jadi selain kami belajar bahasa Inggris, kita melihat peluang bahwa teman-teman yang ikut Curhat English Club ini banyak sekali memiliki latar belakang, memiliki bakat-bakat yang memang luar biasa dalam minat dan bidangnya masing-masing. Ya, mulai dari yang muda, kayaknya di situ yang paling muda saya. Sampai kakak-kakak semua yang kita lihat bahwa memang ini ada peluang yang kita bisa bikin. Nah, selain kita kumpul, apa nih dampak apa yang bisa kita kasih di dalam kota yang kita tinggal ini gitu. Jadi tidak hanya kita kumpul latihan bahasa Inggris, tapi kita punya dampak apa buat orang di sekitar kita. Jadi kita punya moto blessed to be a blessing, atau diberkati untuk memberkati. Di mana Tuhan sudah kasih kita berkat, kita sudah memiliki bakat yang masing-masing, bagaimana kita menyalurkan bakat kita melalui English Club ini. Jadi ini merupakan event kita yang keempat. Iya benar, empat. Kita punya event yang pertama sekali itu di Februari tahun 2025. Jadi di Februari 2025 kita ada pergi ke sekolah-sekolah berbagi kasih di hari Valentine. Kita ada ke SD Pesat. Di sana kita sharing dalam bahasa Inggris juga dengan adik-adik. Itu event yang pertama. Event yang kedua, Curhat Art Season 1 di tahun 2025 juga. Dan event kita yang ketiga yang paling baru itu di tanggal 2 Mei. Itu kita ada melakukan penanaman pohon di Napua. Hampir 2000 pohon, 1000 pohon lebih.
3: Iya,
2: dalam kegiatan OIS Walk di bawah panitia Curhat English Club. Dan Curhat Art Season 3 ini merupakan, dua minta maaf ya.
1: Dua
2: ini merupakan event keempat yang kita bangun dari English Club tadi. Dimana klub biasa yang memang kita tujuannya hanya untuk belajar, hanya untuk improve. Tapi improve kita punya skill bahasa Inggris, tapi kita rasa bahwa kita juga perlu berdampak untuk orang di sekitar kita.
0: Oke. Ini... itu. Kita flashback kembali.
2: Okay,
0: ya, boleh. Mungkin siapa namanya? Aduh, lupa namanya.
1: Febriani.
0: Iya. Waktu pertama kali masuk di apa namanya?
2: Curhat English Club.
0: Ini memang sudah ada dasar bahasa Inggris atau memang masih belajar lah setelah gabung?
2: Pertama ikut memang Inggrisnya masih basic sekali, masih basic speaker yang tidak terlalu jago yang. Jadi itu kita punya English Club itu terbuka untuk memang umum, tapi khusus dewasa. Jadi bukan yang memang harus jago sekali bagaimana, tapi kita di situ memang merangkul untuk semua bisa sama-sama latihan speaking.
0: Oke, kalau
1: Andina.
0: Iya, kalau Andina sendiri bagaimana waktu pertama bergabung?
3: Oke.
0: Apakah sudah memang ada dasar atau memang sudah main?
3: Gimana ya? Mungkin hanya bule yang bisa menilai. Kalau saya pribadi familiar sama bahasa Inggris untuk baca, untuk tulis, tapi untuk speaking ini yang paling susah. Jadi karena saya sehari-hari nggak punya teman ngomong bahasa Inggris, jadi motivasi saya bergabung di English Club karena ya karena bisa melatih speaking itu, dan ternyata juga setelah saya masuk, oh menarik ya, kita tidak cuma diskusi-diskusi biasa saja, tapi kita bahkan bisa diskusi masalah sosial, diskusi apa ya yang bisa kita kontribusikan untuk komunitas gitu.
0: Oke. Ya, tapi sejauh ini untuk bahasa Inggrisnya sudah bisa lah ya. Atau boxnya dari boxnya speak dan paham untuk mengerti di berdialog begitu seperti bagaimana?
3: Yes, of course.
2: Skillnya langsung ditunjukkan.
0: Kalau Febriani sendiri bagaimana untuk sampai sekarang ini?
2: Untuk
0: ya paham lah.
2: Paham berbahasa Inggris. Dulu tuh hanya tahu yes no saja. Oh. Kadang kalau orang tanya tuh yes no tidak tahu artinya, tapi sekarang memang puji Tuhan sudah lebih baik dari sebelumnya, sudah kalau bisa. Orang ya sudah bisa lah, sudah bisa speak tipis-tipis lah sama bule nanti FBLB. Yeah. Kalau mereka datang sudah bisa lah.
0: Yeah. Little-little lah ya gitu.
2: Ah, little-little I can.
0: Tapi sebenarnya sudah mahir lah mungkin ya, yeah. Sudah bisa lah ya.
2: Sudah bisa. Okay. Sudah lumayan lanjut. Bagus lah.
0: Oke, okay. Kalau dari Jonet mungkin mau tanya.
1: Kalau saya ada Bung Meki.
0: Jangan Bung ya, terlalu.
1: Oh, Meki. Ini untuk kakak berdua ya, kakak Andina, aduh lupa lagi. Sama kakak Febriani. Apa yang membedakan curhat at season 2 dengan acara sebelumnya?
3: Acara. Oke, okay, kalau saya tahun lalu saya sebagai penonton ya di Curhat Art Session 1, kalau kali ini baru jadi panitia. Kalau yang saya lihat, kalau tahun lalu itu memang dia fokus pada seniman ya. Jadi bagaimana latar belakang seniman di Wamena, apa yang menjadi motivasinya berkarya, kemudian apa ya, apa juga makna dari karya-karya yang mereka buat, karena semua tuh penuh makna ya. Nah itu, kalau tahun ini memang seniman juga akan bercerita tentang makna karya mereka, tetapi semua itu dijalin dalam tema besarnya acara, yaitu Wamena dulu dan sekarang. Nah jadi nanti kita akan lihat ya, baik itu pameran foto yang dulu, nanti para senior-senior kita, ada Bapak Bas Maksi sebagai misionaris perintis ya, kemudian ada Bapak Cornel Oagai sebagai tokoh adat, ada Bapak Neri Payage juga ahli budaya, mereka akan bercerita Wamena yang dulu itu seperti apa lewat foto-foto tahun 60-an. Nah, kalau yang sekarang kita kasih ruang untuk seniman-seniman di Wamena, seniman dan juga pelaku bisnis juga ya, yang maksudnya masih berkaitan, misalnya kuliner sekarang bagaimana dengan dulu, lukisan, kemudian kerajinan, itu dulu dan sekarang apa bedanya dan maknanya apa. Jadi ada jalinan ceritanya begitu kata, kalau yang sekarang.
1: Oke.
3: Mungkin Alan mau tambahkan?
2: Oh iya, sama kalau yang dulu mungkin tidak ada kampanye lingkungan hidup, tahun ini juga ada, hari kedua ada?
1: Ada juga.
2: Ada juga kampanye lingkungan hidup sesuai dengan event kita sebelumnya, OIS Walk, karena nanti mau road OIS Walk 2 setelah event ini, jadi di situ juga kita ada angkat isu lingkungan juga.
3: Iya, karena mungkin sedikit menambahkan, tadi kan judulnya Wamena Now and Then, The Art of Life, seni hidup. Nah, seni hidup ini kita akan bagi jadi seni hidup harmonis dengan sesama dan seni hidup harmonis dengan alam. Nah, makanya kita juga sekaligus kampanye lingkungan hidup tadi.
1: Oke.
0: Oke, teman berdua, kita tahan dulu ya untuk tahan dulu. Nanti baru kita lanjut lagi. Dan tentunya nanti kita akan masih membahas terus ya lebih dalam tentang Curhat English Club. Jadi tetap stay terus di acara tamu kita di sore hari ini. Dan tentunya nanti buat teman berdua ya yang lagi dengar di sore hari ini dan ingin bertanya, bisa lewat TikTok RRI Wamena, bisa bertanya, dan tentunya kamu bisa lewat nomor HP-nya Pro 2 juga di 0811482842. Dan tetap stay terus di sore hari ini, kita akan kembali lagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, masih di acara tamu kita, siaran berjaringan Korwil 1 Papua dan disiarkan dari RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui, dan juga Merauke. Dan tentunya masih bersama kami berempat ya, menemani suasana sore kamu teman 2 di saat ini. Dan masih membahas seputar curhat English Club ya teman 2. Oke, okay, Om Jonet.
1: Iya,
0: yeah, oh. Om Jonet, kok Om Jonet ya, tua sekali ya, Jonet maksudnya, iya. Yeah.
1: Ini kakak berdua, kan dalam setiap kehidupan, kita pasti kan ada kendala. Nah, saya mau tanya, ada mungkin kendala-kendala apa tuh yang kakak alami selama mengikuti aksiason curhat apa nih?
2: Selama menjadi panitia curhat aksiason 2.
3: Oke, kendala. Dari Nona Alen dulu.
2: Kalau saya sih sejauh ini tidak ada kendala, soalnya kita tim solid sekali. Yang pertama tuh tim solid sekali, semua panitia nih rendah hati, semua tahu posisi dan semua tahu kerjanya. Jadi tidak ada yang kayak terlalu bagaimana-bagaimana, semua tahu posisi dan mau kerja di mana, jadi semuanya ikut arus saja, puji Tuhan, lancar semua, tidak ada apa ya, terlalu yang masalah internal apa segala macam tuh, puji Tuhan sejauh ini tidak ada.
1: Lancar-lancar
2: semua.
4: Puji Tuhan juga kolaborasi kami dengan para artis, para speaker, MC, performer itu juga berjalan lancar. Jadi memang ini kami membuat wadah untuk semuanya bertemu. Kami senang juga ya bisa mengkoneksikan artis yang satu dengan artis yang lain. Mungkin ada yang sudah baku kenal, tapi ada yang baru kenal dan mereka happy gitu, bisa kolaborasi gitu.
1: Mungkin terus dari Meki.
0: Oke. Ya mungkin sebelum saya bertanya buat teman produet yang tentunya merilai siaran ini dan ingin bertanya, bisa langsung aja di 08114828 untuk di WA-nya, dan juga bisa lewat TikTok RRI Wamena ya. Jadi mungkin kamu mau bertanya ya seputar tentang curhat English Club di Wamena ini kira-kira seperti apa dan bagaimana, langsung aja bisa ya untuk bergabung. Oke, mungkin ini kita kembali lagi ya ke curhat English Club ya. Jadi untuk kalau visi dan misinya nih seperti apa nih untuk curhat English Club? Kalau dari Alin sendiri bagaimana?
2: Oke, Kak, jadi kalau visi misi dari curhat English Club ini lebih ke pengembangan SDM yang ada di Wamena khususnya dalam bidang bahasa Inggris. Jadi bagaimana merangkul orang-orang sekitar, teman-teman sekitar untuk peduli dengan bahasa gitu. Jadi seperti yang teman-teman semua sudah tahu, di era modern, era digitalisasi ini bahasa sangat penting untuk koneksi dan menghubungkan juga banyak ini ya, ya kan Kak Dina, banyak hal melalui bahasa. Jadi ini merupakan salah satu visi kayaknya yang di memang dipegang sama kita punya pendiri Curhat English Club gitu.
0: Oke, ya. Itu yang untuk jadi visi misinya ya.
4: Itu yang blessed to be.
2: Iya, sama yang paling utama yang blessed to be a blessing.
4: Makanya kita enggak cuma diskusi saja, tapi kita merencanakan kegiatan, membuat kegiatan dan mengeksekusinya.
0: Oke, terus kalau untuk bergabung dengan ini memang dibatasi atau seperti apa nih? Dari Alin? Atau untuk Fedri, untuk ya, anggotanya nih.
2: Oh, untuk bergabung.
0: Iya, bergabung. Iya. Memang khusus atau bisa lah untuk kayak contohnya nih dari Jonet mau bergabung atau teman-teman lain, itu kira-kira ada persyaratannya atau?
2: Persyaratannya tuh mungkin cuman yang untuk apa, Curhat English Club ini khusus untuk dewasa, jadi tidak bisa untuk anak sekolah atau anak yang di bawah umur, tidak bisa khusus untuk dewasa.
0: Berarti 17 tahun ke atas.
2: Iya, 17 tahun ke atas. Itu sih persyaratannya mungkin.
0: Tidak ada yang lain.
2: Tidak ada yang lain.
1: Persyaratan tuh harus bahasa Inggris.
2: Harus gitu. Grammar bagus tidak?
0: Atau mungkin hafal tenses dan sebagainya.
2: Tidak, kita juga kebanyakan sharingnya tuh dengan bahasa Inggris yang memang sehari-hari, yang memang yang bisa kita pahami, tidak yang terlalu keras-keras kali yang kayak bagaimana harus gini, tidak juga. Jadi lebih santai juga, jadi lebih fun juga buat kita.
4: Ya, yang penting mau belajar dan mau ngomong Inggris sepanjang diskusi.
2: Kebanyakan yang gabung setelah tahu Inggris kemarin Kak Stefanus ya, ada temannya datang, mau datang, cuman pas tahu full Inggris langsung
1: langsung pindah.
2: Iya. Padahal kita di situ semua juga masih belajar. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau bergabung, kita ada punya akun sosial media juga, Instagram Curhat English Club. Mungkin bisa berkabar di situ. Okay. Yang paling utama mungkin sebelum gabung bisa berkabar dulu toh biar kita juga tahu. Mungkin seperti itu saja sih.
0: Oke, okay. Terus kalau untuk kesehariannya di Curhat English Club nih, ketika kumpul itu hal-hal apa saja yang dibahas dalam klub ini?
4: Ya, jadi ini yang unik dari Curhat English Club ya. Setiap minggu temanya akan berganti dan Curhat English Club ini juga memberi kesempatan untuk setiap membernya mempresentasikan suatu topik pilihannya sendiri. Nah, jadi misalnya kalau kayak minggu lalu itu kita bahas tentang forgiveness, pengampunan. Nah, di situ akhirnya kita banyak curhat-curhat tentang luka masing-masing, gimana susahnya mengampuni. Ada satu kakak namanya Kakak Lia yang presentasi. Tapi dua minggu yang lalu itu temanya lain lagi. Temanya apa ya?
2: Kindness
4: ya, the power of kindness gitu. Itu orang lain lagi, member lain lagi yang bawakan. Terus waktu Piala Dunia kemarin, musim Piala Dunia, temanya ya tentang bola. Jadi kita bikin kuis kecil-kecilan gitu. Ya itu sih. Jadi macam-macam ya.
2: Jadi apa ya, English Club-nya tuh lebih fun ya, yang tidak menekan atau bagaimana gitu. Jadi sebelum pembahasan yang berat, yang panas, kita biasanya ada ice breaking, kita pakai games. Tapi semuanya itu dalam bahasa Inggris yang bikin kita memang familiar dengan kata-kata itu. Kadang nih kita cuman baca, tapi karena tidak dipakai, kita hanya kayak pikir, saya bisa jawab, tapi cara ngomongnya bagaimana? Nah, dengan ikut English Club ini sangat membantu kita sekali dengan terbiasa presentasi dengan topik yang berbeda. Kita punya vocabulary juga semakin banyak, semakin berani juga. Pertama kali saya presentasi saya gemetar, padahal dengan orang yang itu-itu saja. Cuman memang sangat berpengaruh sekali lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi semakin sering dipakai, semakin fun lingkungannya, semakin fun orang-orang menerima kita, itu juga sangat berpengaruh. Jadi English Club ini sangat-sangat komunitas yang betul-betul positif sekali.
0: Oke.
5: Ini ada pertanyaan lagi untuk kata berdua nih.
2: Siap.
5: Kan kegiatannya nanti tanggal berapa, Bang?
4: Untuk 3-5 Agustus,
5: Senin sampai Rabu. 5 Agustus ya. Benar. Ah, apa saja kegiatan yang bisa kita nikmati kalau kita pengunjung datang di kegiatan itu, Kak?
4: Yang bisa dinikmati, yang pertama adalah talk show. Ini adalah seperti kegiatan, memang kita tidak talk show sepanjang hari ya, tetapi di sini kita mau memperkenalkan, jadi dari Bapak Bas, Bapak Cornel, Bapak Neri, semua yang sudah hidup lama di Wamena ya, mereka akan bercerita dengan foto-foto tentang bagaimana Wamena dulu, termasuk apa saja nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang baik yang mungkin sekarang sudah mulai luntur begitu. Itu yang pertama ya, talk show. Tapi kita juga akan melihat performance Etai dan Pikalu dari teman-teman pemuda Wamena ya, ada dari Welesi, ada dari Kakak Joni
2: dan tim
4: begitu. Kemudian nanti Etai juga kita tidak cuma dengar, tapi kita bisa ikut menyanyi bersama juga. Kasih angkat-angkat sedikit. Jadi kita mau semua itu menikmati budaya Wamena. Kemudian kita juga bisa melihat pameran lukisan dan foto. Kalau lukisan nanti artisnya dari Kakak Anil Wakangger, mungkin pernah dengar ya. Kakak yang keren itu. Pokoknya yang dia bisa
0: melukis.
4: Melukis di berbagai media. Nah, nanti dia juga akan pameran dan juga kelas melukis ya. Jadi ini yang tadi kita promosikan, ada kelas melukis gratis dari Kakak Anil. Jadi maksudnya gratis cuman bayar tiket masuk acara, tapi untuk kelasnya sendiri gratis untuk 20 orang dewasa. Di situ kita tidak cuma diajarkan melukis, tapi kita diajarkan memaknai lukisan yang kita buat. Jadi nanti akan sharing langsung ya dengan kakak Anilnya sendiri tentang lukisan ini maknanya apa untuk saya. Nah, bagaimana saya membuat lukisan ini hidup dan orang yang melihat lukisan saya tuh mereka mengerti, bisa ikut menghayati maknanya, begitu. Itu kelas eksklusifnya. Kemudian ada lelang juga, lelang lukisan dan foto. Jadi teman-teman bisa sekali ya, kalau teman-teman lihat, aduh ini bagus sekali kak lukisannya, lalu teman-teman mau beli sangat bisa, tapi sistemnya lelang. Nah, jadi siapa yang taruh harga tertinggi nanti dia yang akan dapat. Ya, ini untuk menghargai seniman kita juga ya. Itu. Kemudian ada juga workshop ya.
2: Ya, workshop.
4: Workshop kerajinan berbahan alam. Jadi di situ tidak cuma dengar-dengar tapi bikin langsung dan dipandu oleh Kakak Agusta Bunai dari Labewa Fashion Papua. Nah, dia tuh biasa bikin apa ya?
2: Merajut,
4: ya, jadi busana. Aksesoris, busana dari bahan-bahan alam, begitu. Itu. Kemudian ada juga aktivitas. Nanti kita ada. Akan melukis bersama juga loh. Tapi ya. Nanti surprise ya. Kita, maksudnya semua pengunjung bisa melukis bersama, bahkan bisa ikut membuat tanah liat juga.
2: Betul.
4: Seperti tahun lalu. Jadi sebenarnya aktivitasnya banyak. Bisa juga permainan tradisional
0: yang ada di sini.
4: Ada ya, ya namanya si Koko. Mungkin pernah dengar kah?
5: Si Koko.
0: Ya, tahu. Ya. Ya, kalau Jonet sampai tidak tahu nih waduh. Harus pergi dari Wamena
4: ya. Ya, jadi sebenarnya kalau aktivitas banyak sekali.
2: Banyak sekali. Ya. Banyak yang bisa dieksplor di sana.
4: Banyak yang bisa dieksplor.
5: Kita bisa bergabung.
0: Ya, bisa.
4: Oh, bisa kita akan tunggu ya. Kemudian ada juga face painting ya,
2: betul.
4: Ya, face jadi lukis wajah kakak Order Pawika. Kemudian ada juga
2: dari Hulkam Cafe kakak-kakak.
4: Ya.
2: Ada kopi juga
4: kakak yang Sweetipo. Nah, dengan gerobaknya yang legendaris itu.
2: Iya.
4: Dia akan hadir. Jadi itu sebenarnya sebuah karya seni juga ya, gerobaknya kakak Tinus tuh. Karena betul-betul dirajut begitu ya kayunya. Dirajut, diukir sendiri kayunya. Nah, nanti ada juga kuliner zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, itu teman-teman bisa coba icip-icipi juga. Ya, banyak ya.
2: Kayaknya saya mau tambahkan sedikit. Jadi mungkin tadi kakak udah mendengar nih orang tua semua. Tapi sebenarnya tidak orang tua semua. Karena ada kolaborasi juga lintas generasi. Nah, yang tadi seperti Bapak Bas, Bapak Cornel, Bapak Neri. Mereka mungkin dari generasi dulunya. Nah, kita kolaborasi juga dengan kita punya teman-teman generasi muda. Di sini ada Luis Mandala Mabil juga, putra pariwisata. Terus ada juga Ade Mayer, Ade Eva, mereka juga putra-putri pariwisata. Ada kakak-kakak pecinta alam yang nanti hari kedua nanti mereka juga ikut ambil bagian dalam panya lingkungan. Ada kakak Irul mungkin tahu, sangat aktif di Instagram. Ada kakak-kakak dari Papua Terada Sampah juga, komunitas lingkungan yang memang sangat berdampak di tanah Papua. Ada juga kakak Jejak Perawat dengan konten-kontennya. Pokoknya kamu kalau datang tidak kosong, kamu akan datang dengan di tempat yang memang semua tuh ada isi. Jadi ini eksklusif juga. Maksudnya sangat eksklusif. Tempat kecil yang di setiap sudut tuh kamu bisa belajar, kamu tidak akan.
4: Saya tambahkan ada pohon juga.
2: Di sana ada lelang
4: ada
2: pohon.
4: Ada banyak bibit pohon. Ada 50 bibit pohon endemik, jadi pohon khas Wamena. Ada ya kayak pohon sin,
2: pohon
4: kasuarina, gitu-gitu. Itu pohon yang maksudnya kita juga berharap ya dengan orang datang mereka tahu, oh ini pohon asli Wamena, jangan sampai dia punah. Karena kalau kata Bapak Bas, pohon ini, pohon-pohon Wamena itu punya kelebihan karena dia bisa bikin tanah subur.
2: Betul.
4: Ini penting sekali, bikin tanah subur, bikin tanah kuat, tidak longsor, tidak banjir. Nah, jadi itu kita mau kenalkan pohon-pohon itu gitu.
0: Oke, sebelum kita lanjut ya, ini ada pertanyaan dari TikTok RRI Wamena ya. Jadi dari akun Tini Homeschool ya. Jadi menurut Ade, kenapa penting ada kegiatan seperti Curhat Art Session di Wamena? Jadi dari Alin dan Adriana, kira-kira siapa yang mau jawab nih?
4: Oke.
0: Langsung jawab saja ya.
4: Oke. Kenapa penting? Karena ini selain dia tentunya dia acara edukasi untuk berbagai kalangan ya, tidak cuman yang muda, yang tua juga, dan cuman tidak cuman orang di Wamena, tapi kan karena kita ambil waktu ini di Minggu Seni Budaya ya, karena ada FBLB, ada acara-acara lain dalam minggu yang sama. Nah, kenapa? Karena kita mau menjangkau banyak orang. Jadi harapannya kalau banyak orang datang dari luar Wamena, mereka bisa mengenali ini loh budaya Wamena yang sebenarnya, dan banyak loh kearifan lokal yang bisa kita dapat dari Wamena ini gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau dari Arya mau tambahkan? Nah,
2: kalau saya, kalau Kak Dina fokus orang luar ya. Kalau saya ini fokusnya kayak teman-teman di Wamena khususnya. Okay. Jadi untuk teman-teman di Wamena, kenapa event-event begini tuh penting sekali? Jadi menurut saya pribadi, event-event begini penting karena kita punya akses belajar mengenai budaya nih minim sekali. Kadang di sekolah-sekolah itu kita belajarnya bukan sejarah perkembangan budaya di Papua di ini, tapi lebih kayak umum Indonesia. Jadi dengan adanya wadah ini, karena khususnya di edukasi juga toh, jadi teman-teman kan bisa belajar secara eksklusif, kan bisa dengar langsung dari narasumber, bisa tanya. Maksudnya ini tuh tempat yang penting sekali untuk kita belajar bersama-sama. Jadi event-event kayak begini, seperti Curhat Artisan, bahkan minggu-minggu dari tanggal 3 ke atas itu banyak sekali event yang memang menurut saya sangat apa ya, sangat mengembangkan pemahaman teman-teman juga, kreasi teman-teman. Kalau benar-benar mau ikut itu sangat berguna sekali untuk teman-teman, mungkin itu.
0: Oke. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi mungkin nanti kalau dari sini, setelah dari sini terus Jonet mau bergabung bisa ya?
2: Bisa ya, kita dibuka. Tunggu kalau kakak okay. datang.
0: Atau mungkin teman-teman yang lain yang mau bergabung juga, mau belajar tentang bagaimana belajar bahasa Inggris ya mungkin ya.
2: Bisa.
0: Ya bisa ya. Oke, ini mungkin kembali ke yang tadi mungkin Alin dan Adriana sampaikan ya, yang tentang Bapak Bas. Jadi Bapak Bas ini mungkin lebih senior atau seperti bagaimana nih? Tadi mungkin ada sampaikan ya, mungkin dari Bapak Bas yang sudah dewasa, enggak? Ya. Maksudnya yang ikut dalam komunitas ini.
4: Iya.
0: Ya, kira-kira Bapak Bas nih mungkin pendiri atau yang menjadi motivasi buat?
4: Ya, Bapak Bas ini motivator yang sangat penting di English Club. Jadi Bapak Bas Maksi dengan istrinya ya, Ibu Mirna Maksi, itu mereka sering sekali ikut di Curhat English Club sebenarnya bisa dibilang sebagai co-fasilitator ya. Karena mereka juga ikut ya sebagai native speaker ya, mereka ikut membimbing dan juga memandu games-games. Kadang mereka juga memberikan materi pengayaan gitu. Ya itu sih, sama sebenarnya bisa dibilang ya Bapak Bas, Mama Mirna itu dengan sama-sama dengan Kakak Tini, mereka yang menemukan Curhat English Club ya.
0: Jadi yang membuka lah.
4: Iya, iya. Ya.
0: Oke, terima kasih.
5: Maggie, ini sangat menarik ini. Kalau kakak berdua, ini kan akan ada Curhat Arsesion 2.
4: Iya.
5: Ya kan? Apakah Curhat Arsesion ini akan menjadi agenda rutin untuk setiap tahunnya ke depan ini?
2: Pasti akan menjadi agenda tahunan, dan setiap tahunnya pasti juga akan dengan tema dan
4: berbeda.
2: Tema dan ini ya, terobosan-terobosan baru yang memang sangat menarik.
5: Oke.
0: Jonet ya, kita tahan lagi dulu, kita hadirkan satu lagu dulu ya sebelum nanti kita kembali lagi membahas ya seputar tentang Curhat English Club ya. Dan tentunya siaran ini disiarkan di RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui, dan juga Merauke.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Pramu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua, masih di acara tamu kita siaran berjaringan Korwil 1 di sore hari ini. Dan masih bersama kami berempat ya, saya, Jonet, dan juga tamu kita, dua wanita cantik dan manis ya. Wih, terlalu lebay juga ya, Jonet. Atau tidak?
1: Tidak ya. Aman sudah.
0: Iya, dan tentunya kita masih membahas ya seputar Curhat English Club, dan kita kembali ke Curhat Art Session ya untuk kegiatannya nih. Jadi kira-kira untuk sejauh ini untuk persiapannya seperti apa nih? Mungkin bisa dibagikan dari Alin atau dari Ardinanya?
2: Oke, ya karena sudah dekat sekali dengan acara, ya persiapannya kami sudah bertemu ya dengan semua artis, semua speaker, dan puji Tuhan kita semua solid dan kita semua semangat untuk meramaikan acara ini. Kemudian hari ini ada Alen, ada keliling-keliling. Oh iya. Kita bagikan undangan ini untuk sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan juga hotel-hotel juga. Karena kami berharap semakin banyak orang yang tahu ya tentang acara ini. Begitu. Kemudian ya mungkin itu ya. Jadi persiapannya sudah 90% ke atas.
0: Berarti tinggal tunggu tanggal mainnya.
2: Betul. Nanti acaranya jam 1 sampai jam 5 setiap hari. Jadi dari hari Senin sampai Rabu jam 1 sampai 5. Jadi kakak-kakak yang kerja, yang sekolah itu bisa kalau ini pulang mampir ke Cafe Curhat.
0: Oke, jadi nanti kegiatannya di Cafe Curhat ya.
2: Betul.
0: Oke. Ya, Dr. Jonet, mau ini tanya?
1: Mau tanya lagi nih.
2: Oke.
1: Asik. Ini kakak, apa manfaat yang diharapkan dan dirasakan masyarakat setelah mengunjungi nanti acara ini selesai gitu untuk kegiatan Curhat Art Session 2 ini?
2: Oke, Nona Alen dulu.
3: Ya. Manfaatnya mungkin yang pertama itu mereka selain mereka datang itu tidak hanya kosong gitu ya. Tentunya mereka datang pertama mereka dapat ilmu mengenai kalau yang datang anak-anak Gen Z atau milenial, mungkin mereka yang pertama akan tahu banyak informasi tentang Wamena di tahun 60-an. Kadang akses yang mereka dapat mungkin kurang ini, tapi mereka dengar-dengar berita angin atau apa, tapi nanti besok itu teman-teman bisa belajar karena ada galeri foto kan, galeri foto tahun 60-an, jadi dampak pertama yang mereka bisa dapat itu, mereka bisa langsung lihat gambaran dulu itu seperti bagaimana.
0: Itu dampak
3: pertama. Dampak kedua, mereka juga, kita harapannya mereka makin peduli dengan lingkungan. Sesuai dengan kita punya tema hari kedua yang nanti ada kampanye tentang lingkungan gitu. Dampak yang berikut mungkin mereka lebih aware lagi dengan pelestarian budaya tentunya. Bagaimana mempertahankan budaya, bagaimana hal-hal kecil yang memang bisa dipertahankan bersama gitu. Nanti tidak sharing banyak sini, jangan oversharing. Kalau mau tahu, datang.
0: Jadi intinya tuh tiga tadi ya.
3: Iya, yang tiga tadi tuh poin pentingnya. Kalau mau tahu lebih dalam, nanti kenalannya saya, nanti di sana.
0: Oke, okay.
2: Mungkin saya tambahkan sedikit, manfaat yang diharapkan adalah kita mau meningkatkan koneksi dan kebersamaan. Ya, seperti kita tahu Wamena nih kota yang kecil saja, tapi kita pingin sesama kita nih semakin baku kenal dan juga baku rangkul. Kita ingin merangkul semua, mengingatkan bahwa kita nih sama-sama warga Wamena. Jadi kita perlu melestarikan budaya, kita semua punya tujuan yang sama, begitu.
1: Oke. Ya. Ini sudah jam ini ya, 16.52 sudah mau adik. Masih mau bertanya tapi sudah jam jadi.
0: Ya, karena waktu juga yang membatasi ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara tamu kita di sore ini, ya mungkin ada harapan atau mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk kegiatan ini dan untuk kedepannya seperti bagaimana? Mungkin dari Alin yang mau sampaikan duluan atau dari Ardiana?
2: Kalau saya pesannya cuma satu, jangan lupa datang. Karena di situ kamu tidak akan rugi. Ya, di sini Kami memang sengaja buat harga tiketnya terjangkau ya untuk masyarakat, seluruh masyarakat. Kalau untuk umum 20.000 saja per orang. Bahkan untuk pelajar, baik itu anak sekolah atau mahasiswa, hanya 10.000 per orang. Kita sengaja kasih murah supaya semua mau datang, karena kalian tidak akan rugi. Dan kita juga berharap acara ini betul-betul bermakna untuk semua yang hadir gitu.
0: Oke, kalau dari Alin?
3: Jangan lupa datang sesi kenalan selanjutnya nanti di Curhat Art Season 2 tanggal 3 sampai tanggal 5.
0: Oke. Okay. Oke, okay, dan ya, dan apa? Dan jangan lupa ya untuk nanti datang ke acara Curhat Art Season 2 ya, dan tentunya nanti sudah ada untuk apa namanya? Untuk informasi-informasi sudah ada di media sosial, media sosial ya. Media. Kalau untuk media sosial dari ini English, mungkin sebelum lanjut mungkin bisa kasih tahu gitu ke teman Pro 2.
2: Ya, ada dua akun ya, Instagram. Akun Curhat English Club sendiri, tapi ada juga akun Curhat Art Session 2. Ya, judulnya Curhat Art Session, Curhat Art Session saja. Oh ya, app. Curhat Art Session tanpa spasi ada di Instagram.
3: Iya, yang mau lebih tahu tentang English Club bisa di add Curhat English Club. Tapi yang mau tahu banyak informasi tentang Curhat Art Season 2 bisa di add Curhat Art Season 2.
0: Oke, di situ semua sudah ada ya untuk nomor telepon apa untuk dihubungi.
3: Benar.
0: Oke, jadi mungkin yang dari luar Wamena yang mungkin ingin datang ke Wamena terus ingin lebih tahu mungkin bisa ya. Cari saja di akun Instagramnya. Oh, berarti di Instagramnya saja ya?
3: Benar, Instagram saja.
0: Oke, jadi mungkin masih ada tambahan lagi sebelum kita mengakhiri. Ada hal lagi yang mau disampaikan?
2: Kalau dari saya, manfaat harapan saya dengan teman-teman datang di Curhat Art Session ini tidak cuma untuk kami panitia, tapi untuk seniman-seniman yang mengisi acara. Jadi kami berharap seniman-seniman di Wamena ini semakin dikenal. Jadi misalnya, ada musisi Etai Pikalu nih yang bisa diundang ke acara-acara lain, contohnya. Oh, ada pembuat tanah liat yang kita bisa pesan tanah liat gitu, dan sebagainya. Itu dari saya.
0: Oke. Okay. Deralin terakhir.
3: Yang terakhir mungkin dari saya, tadi terakhir terus apa tipe apa? mungkin yang paling terakhir itu saja, kamu tidak kenal maka tidak sayang. Jadi pokoknya kamu datang, kita akan kenalan lebih dalam di sana. Kamu tanya-tanya apa lebih bagus langsung di sana biar lebih enak juga toh. Atau sosial media bisa, tadi kita sudah info. Mungkin pesan terakhir, kamu telah datang, kamu rugi sekali karena ini memang event yang menurut saya bagus sekali untuk anak muda, untuk semua kalangan pokoknya. Jadi kamu telah rugi kalau kamu datang.
0: Oke, terima kasih. Ya, jadi pendengar Pro 2 di sore ini yang pastinya yang merilai siaran Pro 2. Jadi mungkin yang ingin tahu lebih jauh nanti bisa datang ya di tanggal 3 sampai 5 Agustus 2026. Dan terima kasih ya sudah hadir Alin dan juga Ardiana ya di sore hari ini di acara tamu kita. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah merilai di sore hari ini ya. Ada Pro 2 Jepura, Biak, Nabire, Sri dan Merauke. Saya Miki dan juga Jonet. Undur pamit untuk siaran tamu kita di sore hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di hari Selasa mendatang. Selamat sore.
4: Wah. Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM tamu kita dari Korwil 1. Sampai jumpa.
5: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Peraduan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17.21 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Sore Kiri kita sudah berakhir ya teman peraduan. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dun hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pukul 11 tadi ya, pukul 11 siang ya, hingga pukul 17.22 sore ya. Dengan harapan semoga informasi

dari hadapan kamu semuanya, dan nantinya di pukul 17:40 ya, kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan tentunya kamu akan ditemani sama Haidar ya, tentunya di program Jaga Malam ya, dan juga ada informasi-informasi menarik ya yang bakal Kak Haidar bagikan ya untuk kamu ya. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 ya, dan pastinya kamu ditemani sama Kak Dona nantinya di Depart 1. Jadi jangan kemana-mana ya.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

serwa yang sempurna. Dan sang bahaya yang didirikan

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: Jenny.
1: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples,

0: sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 28 Juli 2026 dan inilah info pertama. Jajaran Aparatur Sipil Negara Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Merauke mengikuti apel bersama ASN Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada hari Senin 27 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar satuan kerja sekaligus meningkatkan kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugasnya. Apel juga menegaskan komitmen penerapan nilai-nilai ASN berakhlak di lingkungan kerja. Selain itu, kegiatan ini mendorong seluruh ASN untuk terus memberikan layanan publik yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik pungutan liar atau pungli, dan komitmen masyarakat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui apel bersama ini, jajaran ASN Lapas Kelas 2B Merauke diharapkan terus memperkuat pelaksanaan tugas sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Info kedua, Kejaksaan Negeri Merauke mengikuti Focus Group Discussion atau FGD yang diselenggarakan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Kamis 23 Juli 2026. Dan kegiatan ini mengusung tema pemantauan harmonisasi regulasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. FGD ini diikuti jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Peserta dari Kejaksaan Negeri terdiri atas Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Subbagian Pembinaan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Dalam kegiatan ini, peserta menerima pemaparan dari sejumlah narasumber mengenai strategi harmonisasi regulasi penanganan perkara pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Dibahas pula evaluasi praktik harmonisasi regulasi antar bidang di lingkungan kejaksaan serta urgensi penyesuaian peraturan pelaksana pada lembaga penegak hukum. Diikutsertaan Kejaksaan Negeri Merauke dalam FGD ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, adaptabilitas, dan kualitas pelayanan penegak hukum. Harmonisasi regulasi dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan yang efektif, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Info ketiga, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi atau rakor bersama Dewan Pertahanan Nasional DPN Republik Indonesia di ruang rapat lantai 3 Kantor Gubernur Papua Selatan, KTM Salor pada hari Senin 27 Juli 2026. Rapat ini berfokus pada pembahasan kondisi pertahanan, keamanan, dan serta kesiapsiagaan di wilayah perbatasan negara. Rakor strategis ini diselenggarakan guna menyusun rekomendasi solusi kebijakan yang akan dipergunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan dan kedaulatan di kawasan perbatasan. Dalam kesempatan ini, Gubernur Papua Selatan Apollo Sapanpo memaparkan kondisi geografis dan demografis kepada tim DPN RI di wilayahnya. Apollo juga menjelaskan bahwa Papua Selatan merupakan salah satu daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 dengan roda pemerintahan yang efektif baru berjalan sekitar 1 tahun. Gubernur juga menyoroti potensi cakupan wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Saat ini jumlah penduduk di Papua Selatan tercatat sekitar 580 ribu jiwa dengan luas kawasan hutan mencapai kurang lebih dari 11.700 hektar. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan masuk di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bersama saya Haidar hingga jam 11 malam nanti.

SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pasti Pas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Dalam pemilihan kepala desa nanti, peluangmu cukup besar untuk menang lagi.
1: Iya, aku yakin akan terpilih kembali.
0: Ya, begitulah.

0: Bu, gak ada dalam sejarah di desa ini kepala desa dipimpin oleh seorang perempuan, mantan TKW lagi.
1: Betul itu pak, itu juga yang aku pikirkan.
0: Bagaimana caranya ya agar kita bisa menyingkirkan mantan TKW itu?
1: Tenang pak, aku tahu caranya.
2: Bu Endang, ada apa Bu? Silakan masuk.
1: Tidak perlu, saya di luar saja. Jadi begini, aku dengar kau mau mencalonkan diri jadi kepala desa ya?
2: Iya Bu, warga yang mendorong saya untuk ikut pemilihan nanti.
1: Lebih baik kau urungkan saja niatmu itu. Kalau tidak, kau akan menerima akibat buruk.
2: Oh, jadi Ibu mengancam saya?
1: Kuperingatkan kau, kalau kau tidak mau mengundurkan diri, kau akan melihat sendiri rumah belajar ini akan digusur karena tidak punya izin.
2: Tidak, tidak akan saya biarkan hal itu sampai terjadi.
1: Baik, kalau begitu kau akan rasakan akibatnya.

0: Bu.
1: Rati, coba kamu lihat chat ini, Nak.
0: Chat apa, Bu?
1: Coba, lihat ini dulu.
0: Rati adalah TKW yang bermasalah dan terlibat kasus kriminal di Malaysia. Sempat dipenjara dan dideportasi kembali ke Indonesia. Rati tidak layak menjadi seorang kepala desa karena memiliki masa lalu yang kelam. Ibu dapat dari siapa chat ini?
1: Dari Bu Harjo, diteruskan ke Ibu, Nak.
0: Bu, ini pasti kerjanya si Endang, istrinya Pak Budi.
1: Oh,
0: dia pernah mengancamku, Bu.
1: Astagfirullah. Dia menyebarkan chat ke semua warga agar tidak ada yang memilihmu, Nak.
0: Iya, dia memfitnahku karena takut suaminya kalah dalam pemilihan nanti. Saya akan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Betul ini rumahnya Pak Budi?
1: Iya, betul.
0: Pak Budi ada?
1: Iya, dengan saya sendiri.
0: Silakan Bapak ikut kami ke kantor polisi sekarang.
1: Tapi Pak, sebenarnya ada masalah apa, Pak?
0: Anda dilaporkan atas tuduhan menyebarkan fitnah dan hoax.
1: Tapi Pak, tidak mungkin. Itu hanya salah paham, Pak.
0: Silakan nanti Bapak jelaskan di kantor polisi.
1: Jangan, Pak. Saya tidak bersalah, Pak.
0: Sudah, ayo masuk.

0: Penderita hoax.
1: Ih, jangan banget.
2: Sudah, ibu-ibu, bapak-bapak. Inilah akibatnya kalau kita menyebarkan hoax dan berita yang tidak benar. Jadi lain kali kalau bapak ibu semuanya mendapat informasi, harus ditelusuri dulu kebenarannya ya.
1: Tuh kamu tuh udah kasih tahu kemarin.
2: Iya, jangan langsung dipercaya, apalagi sampai disebarkan.

berjudul Jarimu Harimau, diperankan oleh Diana Yuwanita sebagai Ratih, Virgo Edi sebagai Minah, Endang diperankan Reni Oktavia, Pak Budi dimainkan Regita Bayu, dan Aldi sebagai polisi. Naskah Virgo Edi, teknik dan montase Reinhardt. Terima kasih atas

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Teman terbaik.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam teman Pro 2. Kita kembali lagi di 96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, gimana nih kabarnya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 di hari Selasa nih. Semoga kamu baik-baik aja ya teman Pro 2. Semoga kamu bahagia dan juga senang-senang nih di hari ini. Dan teman Pro 2, Haidar di sini bakal nemenin kamu jaga malam teman Pro 2 di jangan galau malam-malam. Buat kamu semua nih yang mungkin malam hari ini ada yang mau ditemenin dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu pilihan kamu nih teman Pro 2, boleh banget ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan teman Pro 2, Haider bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti dengan membawakan kamu lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik nih buat kamu semua. Dan dari jam 8 sampai jam 9 malam nanti teman Pro 2, Haider bakal ngebawain kamu info tentang budaya. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Hujan tiba. Hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu.

96,4 MHz Pro 2 NRM Roke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi Tom Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haidar dan Tom Pro 2. Kalau misalkan kita nih dengar kata-kata reog ya Tom Pro 2 ya, di budaya, mungkin yang kepikiran langsung di kepala kita itu tuh adalah reog Ponorogo ya Tom Pro 2 ya. Tapi nih, ternyata di Kabupaten Blitar itu juga punya kesenian tradisional yang bernama Reog Bulkio nih Tom Pro 2. Dan itu punya sejarah dan juga karakter yang berbeda dengan karakter reog dari Ponorogo nih. Jadi untuk Reog Bulkio sendiri itu berasal dari desa Kemloko Tom Pro 2 dari kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Jadi kesenian itu udah diwarisin nih Tom Pro 2 secara turun-temurun gitu kan, dan jadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Dan menurut penelitian dari Institut Seni Indonesia Surakarta, Reog Bulkio itu diperkirakan udah berkembang nih pada masa Perang Jawa di sekitar tahun 1825 sampai 1830 nih Tom Pro 2. Dan kesenian itu diyakini gitu kan lahir dari para prajurit Pangeran Diponegoro yang sedang mengungsi ke wilayah Blitar. Jadi waktu itu tuh nih Tom Pro 2, pertunjukan ini tuh gak cuma jadi hiburan aja, tapi juga jadi sarana melatih kemampuan bertempur teman-teman di sana. Dan yang berbeda

Jadi dari Tomang Pro 2 dengan Reok Ponorogo itu tuh ada dadak meraknya Tomang Pro 2 dan juga tokoh Singo Barong. Jadi Reok Bilkyo ini tuh menampilkan gitu kan gerakan-gerakan yang identik dengan perang dan juga dipaduin Tomang Pro 2 sama musik tradisional. Jadi para penari dari Reok Bilkyo ini tuh mengenakan kostum prajurit gitu. Sementara untuk iringan musiknya sendiri itu Tomang Pro 2 pakai alat-alat kayak kecer, rebana, seronen, kenong, dan juga kempul. Dan dari sisi cerita juga beda nih Tomang Pro 2. Kalau misalkan Reok Bilkyo itu mengangkat semangat perjuangan para prajurit Pangeran Diponegoro. Dan Reok Ponorogo itu dikenal gitu kan lewat kisah Ki Ageng Kutu, Klono Sewandono, Singo Barong, dan juga Dewi Songgo Langit. Dan sampai saat ini ya Tomang Pro 2, Reok Bilkyo itu masih sering gitu ditampilin dalam berbagai acara adat, terus peringatan-peringatan hari besar, sampai festival budaya di Kabupaten Blitar nih Tomang Pro 2. Jadi adanya Reok Bilkyo ini tuh jadi bukti gitu kan kalau misalkan Indonesia itu punya ragam kesenian tradisional yang unik dengan sejarah dan juga identitas yang harus terus kita jaga, terus dilestariin. Dan Tomang Pro 2 kalau misalkan gitu kan tadi kita udah ngomongin gitu tentang Reok, antara perbedaan antara Reok Ponorogo dan juga Reok Bilkyo. Setelah ini Tomang Pro 2, Haizer punya info nih buat kamu semua, dimana kebaya itu tuh jadi sorotan lagi di dunia. Karena ini tuh ada 300 orang yang menghadiri acara dari kebaya at the Museum Fashion, Heritage and Cultural Stories from Indonesia. Setelah kira-kira apa Tomang Pro 2 infonya, setelah ini bakal Haizer bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu,

baik Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Kembali ke Tomo Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RRM Pro K, teman terbaik kamu dan Tomo Pro 2 masih jaga malam, jangan kau malam-malam. Dan kali ini Haidar punya info nih Tomo Pro 2, dimana kebaya ini menjadi salah satu sorotan dunia lagi nih. Karena lebih dari 300 orang ya Tomo Pro 2 itu menghadiri acara kebaya at the Museum Fashion Heritage and Cultural Stories from Indonesia. Dan ini itu diselenggarakan ya Tomo Pro 2 di KJRI San Francisco dan bekerja sama dengan Asian Art Museum San Francisco di Amerika Serikat nih. Nah, buat yang belum tahu ya Tomo Pro 2, buat kegiatan ini itu jadi bagian dari peringatan Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli nih. Dan sekaligus juga ya Tomo Pro 2 ini tuh mengenalin kebaya sebagai warisan budaya tak benda UNESCO yang diakui di tahun 2024. Dan ini tuh lewat nominasi bersama Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand di Tomo Pro 2. Dan Konsul Jenderal Republik Indonesia di San Francisco, Yopi Ihsan Wardana, itu ngomong nih Tomo Pro 2, kalau misalkan kebaya itu bukan cuma sekedar busana tradisional aja, tapi juga simbol budaya yang sampai sekarang terus hidup dan berkembang terus nih. Karena menurutnya ya Tomo Pro 2, budaya itu tuh jadi jembatan buat mempererat persahabatan antar bangsa sekaligus juga memperkuat diplomasi antar masyarakat nih. Jadi di acara kebaya at the museum ini tuh Tomo Pro 2, pengunjung itu jadi diajak buat kenalan gitu kan sama perjalanan kebaya lewat pemaparan sejarah yang diperkenalkan oleh Dr. Sandra Sarjono. Jadi ada banyak gitu Tomo Pro 2 jenis kebaya Nusantara gitu kan, mulai dari kebaya Kartini, kebaya Encim, Kutu Baru sampai kebaya Labuh nih Tomo Pro 2. Dan di sana itu tuh dikenalin sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Yes, suasana tuh makin-makin rame gitu kan Tomo Pro 2 dengan ada penampilan dari gamelan pusaka Sunda, terus ada juga tari Ratu Graini sama peragaan busana dari komunitas Cinta Berkaya Indonesia di San Francisco di Tomo Pro 2. Jadi mereka tuh nampilin beragam kebaya tradisional sampai modern nih. Dan gak cuma itu aja ya Tomo Pro 2, di acara ini gitu kan para tamu itu tuh dikenalin gitu Tomo Pro 2 dan juga menikmati pengalaman budaya lewat kaligrafi aksara Jawa sampai makanan-makanan khas Indonesia. Di sana tuh ada rendang Tomo Pro 2, ada ayam bakar. Dan minumannya ada kopi gayo Aceh dan juga kopi Toraja nih Tomo Pro 2. Jadi lewat kegiatan ini ya Tomo Pro 2 ya, Indonesia tuh lagi-lagi gitu kan nunjukin kalau misalkan warisan budaya itu tuh bukan cuma untuk diselestarikan aja, tapi juga bisa menjadi sarana gitu kan untuk memperkenalkan identitas bangsa kepada masyarakat dunia. Dan Tomo Pro 2 itu tadi info kedua tentang info budaya yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua dan buat kamu nih Tomo Pro 2 dimanapun kalian berada gitu kan. Kalau misalkan Tomo Pro 2 ada yang mau request lagu di malam hari ini, boleh banget sampai jam 9 nanti Tomo Pro 2 Haidar tungguin ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Jadi Tuan Pro 2 tadi baru aja kita dengerin ya, Tuan Pro 2 ya. Lagunya Crown EXO nih Tuan Pro 2. Dan setelah ini Tuan Pro 2 dari jam 9 sampai jam 10 nanti nih kita akan dengerin bareng-bareng ya Tuan Pro 2 Music Live Chat. Bareng-bareng dari Pro 2 Jakarta Tuan Pro 2 sampai jam 10 nanti waktu Indonesia Timur. Dan nanti bakal balik lagi Tuan Pro 2 di jam 10 sampai jam 11 malam nanti Tuan Pro 2 dengan membawakan kamu info menarik dan juga yang pasti lagu-lagu yang bakal nemenin malam hari kamu semua nih di malam hari ini. Dia buat Haider juga bakal ngebuka request lagi Tuan Pro 2 di jam 10 sampai jam 11 nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Kita ketemu lagi nanti Tuan Pro 2 di jam 10. Dan setelah ini kita akan ngedengerin dulu lagunya Nadif Basalamah, Tiba-tiba Jumat Lagi. So, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 Nadif Rocky, teman terbaik kamu.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Jaga malam.

Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening, nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
2: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
3: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah. Wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV. Ya kan, ya. Teman-teman kangen gak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu.
0: Masih ya. Masih sering dipakai di FTV. FTV. Ya. Dan nyokap lo masih sering nonton.
3: Masih.
0: Ya? Oh, iya dong. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio. Okay.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya
0: oh, iya.
5: Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jovan punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Okay.
5: Akhirnya ya kebentuklah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
5: Condet.
0: Wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih.
0: Uh-huh.
5: Ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Uh-huh. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu.
0: Uh-huh.
5: Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu ya.
5: Ya nulis uh-huh. lagu. Kebetulan ACC ya Bu.
0: Uh-huh.
5: Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuat Mencinta Padaku itu
0: langsung diterima.
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Oh, sebelumnya udah.
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
3: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul,
0: beda ya? Kayak band-band ya. Sekarang kan.
5: Betul,
3: iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: nyodorin
3: semuanya.
5: Semualah.
3: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Hmm. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh ternyata Salah Mengenalmu.
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh dulu ceritanya, siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada ini aja nih. Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi
5: ya.
0: Okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
5: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Yeah. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: Dulu Metallica.
4: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
3: metal
4: nih.
0: Jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong.
4: Iya.
0: Teman-teman.
5: Iya, tapi enggak, maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh nggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, nggak masalah, silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
4: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan ya. Angkasa.
3: Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
0: Hello.
3: S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: S12
0: udah, ya termasuk. S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Balik lagi di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Masih bersama Haidar dan kali ini teman Pro 2. Ini tuh udah 10 tahun nih teman Pro 2 ya. Vakum dari musik, dari dunia musik nih teman Pro 2, salah satu musisi. Dan sekarang nih teman Pro 2, Momo resmi kembali menyapa pendengarnya nih teman Pro 2. Jadi Momo ini kan mantan vokalis Geisha teman Pro 2. Menandakan comebacknya ke dunia musik itu lewat kolaborasi bareng penyanyi Enau di Tom Pro 2 dalam versi lagu baru Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda nih judulnya Tom Pro 2. Dan lagu ini itu sebelumnya ya dirilis di dalam album Lingkaran milik Enau di tahun 2024. Dan sekarang nih Tom Pro 2, kehadiran Momo itu memberikan nuansa baru nih lewat perpaduan vokal yang emosional dan juga penuh penghayatan. Jadi untuk lagunya sendiri Tom Pro 2 itu tuh mengangkat kisah dua orang yang saling mencintai tapi harus menghadapi kenyataan karena perbedaan keyakinan. Dan terinspirasi dari kisah nyata nih Tom Pro 2, karena lagu ini tuh mengajak gitu kan kita-kita gitu pendengarnya memahami dilema antara mempertahankan cinta atau merelakan keadaan. Karena menurut Enau nih Tom Pro 2, kolaborasi ini bareng-bareng sama Momo nih itu tuh jadi cara buat menghadirkan interpretasi yang lebih dalam lagi ke lagu ini. Sementara buat Momo sendiri, Tom Pro 2 project ini tuh jadi

langkah awalnya buat ngebuka lembaran baru di perjalanan karirnya sebagai solois nih. Jadi lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ini tuh lirik yang dikasih tuh yang jujur nih Tomo Pro 2. Dan juga aransemennya tuh yang dibikin anget. Jadi lagu ini tuh diharapkan gitu kan bisa menjadi teman bagi kamu-kamu semua nih Tomo Pro 2 yang pernah mengalami kejadian atau juga kisah yang sama. Karena pesannya sederhana Tomo Pro 2. Gak semua cinta tuh punya akhir yang diinginkan sama kita. Tapi setiap perasaan itu tetap punya makna untuk dikenang. Jadi buat kamu nih Tomo Pro 2 yang mungkin punya gitu kan kisah yang sama gitu, atau mungkin punya pengalaman yang sama ya Tomo Pro 2, mungkin lagu ini tuh bisa cocok banget buat kamu. Karena ini tuh udah dirilis di berbagai platform streaming musik nih sejak hari ini di tanggal 28 Juli 2026. Dan untuk video liriknya juga nih Tomo Pro 2 itu tuh udah bisa ditonton lewat kanal YouTube resmi Enau dan juga Momo. Langsung dicusin aja ya Tomo Pro 2 ya, nonton untuk video musiknya dan juga dengerin lagunya. Tapi untuk di sini sendiri Tomo Pro 2 kita masih belum ada, jadi nanti kalau misalkan udah ada nanti Haidar puterin buat lagunya. Setelah ini Tomo Pro 2 masih ada lagi info yang menarik nih Tomo Pro 2 dari Efek Rumah Kaca, dari grup band Efek Rumah Kaca yang mengisi original soundtrack film Laut Bercerita. Kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada bagian buat kamu semua. Jadi stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRI Proke, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Jaga malam.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Jaga malam.
2: MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu nih teman Pro 2 dari band Efek Rumah Kaca atau IRK ya teman Pro 2. Yang udah dipastiin ya teman Pro 2 bakal jadi pengisi original soundtrack dari film Laut Bercerita nih. Dan IRK ini tuh bakal ngebawain lagu teman Pro 2 dengan judul Matilah Kau Mati, yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Dan lagu itu dijadwalkan akan rilis ya tahun Pro 2 di tanggal 31 Juli 2026 di Spotify dan juga berbagai platform musik digital lainnya. Tapi sebelumnya nih tahun Pro 2, tim produksi itu sempat mengundang rasa penasaran nih lewat sejumlah petunjuk yang ngarah pada lagu-lagu populer milik Efek Rumah Kaca. Dan setelah berbagai spekulasi bermunculan gitu kan tahun Pro 2, keterlibatan band yang udah berkarya selama 25 tahun ini itu akhirnya diumumkan secara resmi nih. Dan lagu Matilah Kau Mati itu ditulis khusus oleh vokalis IRK, Cholil Mahmud di tahun Pro 2, bersama dengan personel lainnya ya, untuk mengiringi kisah emosional dalam film Laut Bercerita ini. Dan judulnya itu terinspirasi dari salah satu puisi yang jadi bagian penting dari novel Laut Bercerita ini. Dan film Laut Cerita sendiri ya Tom Pro 2 itu tuh merupakan adaptasi dari novel karya Leila S. Chudori yang mengisahkan biru laut nih Tom Pro 2. Jadi seorang aktivis mahasiswa yang menjadi korban penghilangan paksa. Dan ini tuh filmnya disutradarai oleh Yosef Angginun dan film itu dibintangi sama Reza Rahadian, Yunita Siregar, Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, Christine Hakim, Arswendi Beningsuara, Kevin Julia, dan sejumlah aktor lainnya nih Tom Pro 2. Jadi ini tuh banyak banget ya Tom Pro 2 ya. Terlihat aktor-aktor legendaris gitu kan, dan aktor-aktor populer yang bakal memerankan film Laut Bercerita ini. Dan kehadiran Efek Rumah Kaca nih Tom Pro 2 ini tuh bisa memperkuat gitu emosi dan juga pesan yang ingin disampaikan di film Laut Bercerita kepada para penonton atau kita-kita ini Tom Pro 2. Jadi tungguin aja ya Tom Pro 2 untuk filmnya dan juga lagunya di platform musik digital yang kamu suka gitu Tom Pro 2. Dan juga jangan sampai kelewatan buat nonton film Laut Berceritanya. Dan Tom Pro 2, setelah ini Haider bakal ngebagiin kamu kisah inspiratif nih menemani malam kamu mungkin yang udah mau istirahat ya Tom Pro 2 ya. Setelah ini jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua.

0: Jaga Malam.
1: 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 RRI Merauke. Kali ini teman Pro 2 di penghujung acara dari Jaga Malam, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih buat nemenin malam hari kamu. Yang siapa tahu ya teman Pro 2 sekarang udah lagi tidur gitu kan, udah ada di atas kasur sambil dengerin Pro 2 RRI Merauke gitu teman Pro 2. Semoga aja dengan kisah inspiratif yang Haidar bagiin di malam hari ini ya bisa membuat kamu tuh tidur nyenyak dan juga termotivasi untuk besok hari. Dan di malam hari ini teman Pro 2, kisah inspiratif yang bakal Haidar bagiin itu adalah dengan judul Seragam Putih Lusuh nih teman Pro 2. Jadi ada seorang siswi ya teman Pro 2 yang bernama Lina yang selalu datang paling pagi ke sekolahnya. Dan seragam putihnya teman Pro 2 itu tuh udah mulai pudar dan sepatunya juga ada sedikit lubang di bagian ujungnya. Tapi Lina itu gak pernah mengeluh sama sekali teman Pro 2 karena tahu nih ibunya itu tuh udah bekerja keras gitu kan dan menjahit dari pagi sampai malam. Dan suatu pagi nih teman Pro 2 pada saat dia tuh nyapu halaman sekolah, Lina itu nemuin dompet tebel dengan isi uang dan juga kartu identitas. Nah teman-temannya itu Pro 2 menggoda nih, ambil aja sedikit Lin, gak bakal ketahuan kok. Tapi Lina menolak untuk mengambil uang yang ada di dompet itu dan membawa dompet ini ke ruang guru itu Pro 2. Hari itu gurunya memanggil pemilik dompet, seorang wali murid yang sangat-sangat berterima kasih kepadanya. Dan beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuan Lina itu Pro 2, wali murid ini tuh mengirimkan seragam baru buat dia. Dan saat menerima paket ini teman Pro 2, Lina tuh sempat bingung gitu. Tapi gurunya menjelaskan gitu kan, ini tuh hadiah karena kamu jujur. Lina pun tersenyum malu nih. Bukan karena seragam barunya, tapi karena hatinya terasa ringan. Karena ia sadar teman Pro 2, kejujuran mungkin gak langsung memberikan dia tuh hasil yang besar, tapi selalu menumbuhkan kebanggaan tersendiri. Nah, sejak saat itu teman Pro 2, teman-temannya pun jadi lebih berhati-hati pada saat bersikap. Dan mereka tuh melihat kalau misalkan kejujuran sederhana itu tuh bisa menular gitu. Dimulai dari satu tindakan kecil dan akhirnya bakal menjadi besar. Dan amanat ya teman Pro 2 ya. Dari ceritanya itu bisa nunjukin itu teman Pro 2, kalau misalkan kejujuran itu adalah pakaian terbaik yang bisa dikenakan seseorang meski seragamnya sederhana. Dan itu tadi teman Pro 2 kisah inspiratif tentang seragam putih lusuh dengan judul ya, dengan judul seragam putih lusuh yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua. Semoga aja bisa bermanfaat buat kamu. Dan juga Haidar mau berterima kasih buat kamu semua yang udah dengerin. Dan juga semoga aja lagu-lagu yang udah Haidar bagiin, yang udah Haidar puterin itu bisa menambah kesenangan ya teman Pro 2, bisa naikin mood kamu lagi. Dan semoga aja info-info yang ada Haidar bagi bisa menambah wawasan dan juga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan teman Pro 2, sebelum mengakhiri nih teman Pro 2, Haidar mengingetin buat kamu semua gitu ya, yang udah mau istirahat, yang udah mau tidur, pastiin lagi teman Pro 2 untuk jendela dan juga pintunya tertutup dan terkunci rapat ya, biar pada saat kita tidur itu bisa istirahat dengan tenang. Dan buat kamu semua yang mungkin sekarang masih ada di luar, masih berkegiatan ya teman Pro 2, pada saat pulang nanti hati-hati di jalan. Jangan ngebut-kebutan, patuhi rambu lalu lintas biar kita selamat sampai tujuan. Dan akhir kata teman Pro 2, Haidar pamit undur diri. Terima kasih banyak and have a good night. Bye-bye.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik. Teman terbaik.

Gapai Dunia. Naskah dan sutradara Titik Rengganis, teknik dan montase Khalistia Putri, dengan para pemain Tommy Dalijo Angkring, Umining Priyanti, Triyono, Ajeng Sumantri. Selamat mendengarkan.

0: bagaimana ini, Pak? Anak kita Tommy. Tommy badannya panas, panas sekali. Sudah ditangani dokter juga, tapi kenapa masih begini, Pak?
1: Tommy kecil terlahir normal. Namun karena panas menyerang, menjadikan dia harus mengalami kecacatan di kedua kakinya. Hingga dia tidak bisa tumbuh seperti layaknya balita-balita normal, yang bisa berjalan dan berlari. Kunjungan tetangga pun tak terelakkan, sampai Tommy kecil tumbuh dewasa.

0: hidup di dunia ini kalau tidak berguna ya? Ya, itu dia. Saya yang jadi tetangganya aja risih melihat orang yang cacat kayak gitu. Ibunya juga kayaknya biasa aja, gak ada rasa malu.
1: Kenapa aku harus punya anak yang cacat? Aku malu, malu sekali. Tapi aku harus bagaimana?
2: Bu.
1: Mau apa kamu, Tommy?
2: Ini saya mau makan, Bu.
1: Jangan. Tidak boleh. Ini untuk adikmu dan kakakmu.
2: Oh, ya sudah kalau begitu.
3: Saya pengen motor, saya bilang sama ibu saya nggak dibelikan, sama bapak saya nggak dibelikan, dan yang paling pedihnya lagi adik saya minta langsung diturunin dari dealer baru. Ketika bapak saya itu saya mau makan malam sekitar jam 10 itu mesti dimarahin. Ketika pada beli bakso, saya tahu kan yang namanya masih ada mangkoknya, masih ada kuahnya. Yaitu saya minta bakso nggak dibeliin.

perbedaan perlakuan dari kedua orang tuanya yang begitu menusuk hatinya. Putus asa dalam menapaki hidup bergelayut di pikiran Tommy. Hinaan dan cercaan dari lingkungan selalu terdengar di telinganya.

dan aku terlahir tidak berguna. Orang tuaku kecewa akan kelahiranku. Untuk apa aku hidup di dunia ini? Lebih baik aku

0: Dengan keterbatasan, namun dia memiliki tekad yang kuat untuk membantu para difabel yang senasib dengan dirinya. Dialah orang yang mengentaskan Tommy dari keputusasaan dalam mengarungi kehidupan.
1: Ketika saya berjumpa dengan Mas Tommy bahwa apa yang dia lakukan itu bagian dari ekspresi terlalu lama sendiri dan terlalu lama mengalami sebuah freak atau benturan-benturan dalam keinginannya, sehingga waktu itu yang kepikiran dalam hidup saya adalah bagaimana supaya saya cepat-cepat membuat sesuatu terhadap ini, supaya dia minimal apa yang jadi masalah dia cerita ke saya dan saya memberi solusi, kan gitu.
0: Bertemunya Tommy dengan Triyono merubah sikap dan tingkah laku Tommy. Triyono pun mengajak Tommy ikut bekerja di Ojek Diva yang dirintisnya.
2: Wah, ternyata Ojek Diva itu bukan nama orang toh, tapi Ojek Diva bagaimana keselamatan saya kalau yang mengendarai saja seorang difabel? Tidak. Aku tidak jadi naik ojekmu.
3: Kenapa ya Allah? Kenapa konsumen itu menolakku? Bagaimana mungkin aku bisa menggapai dunia? Apakah dengan kondisi kakiku yang seperti ini dan kendaraan roda tigaku, aku tidak bisa hidup? Wah, ada yang pesan ojek? Ya Allah, semoga konsumen ini adalah rezekiku.

0: yang namanya dia order kita kan, namanya juga yang order, istilahnya kan nek pembeli adalah raja, nek ini yang ngecek adalah raja. Bagaimanapun caranya kita harus sabar, dan mungkin itu emang ujian dari Allah, dari kita untuk menguji kesabaran kita kan.
1: Keterbatasan tidak menyurutkan segala usaha para difabel yang dipimpin oleh Triyono.
2: Ya, awalnya seperti itu untuk membuat namanya Ojek Diva ini akhirnya bisa dikenal seperti ini gitu kan, untuk mensolidkan timnya, untuk meyakinkan para driver-driver ini bahwa kamu bisa nantinya cari makan dari sini gitu. Itu kan juga butuh proses, dan gimana cara cari makannya, gimana ini bisa membantu yang lain. Itu kan awal-awal harus kita apa benar-benar maintenance pol gitu kan, termasuk konsumen, meskipun konsumennya sama-sama difabel juga tidak akan mudah percaya begitu saja ya. Gitu kan, tidak ada sebenarnya keterbatasan atau kecacatan, yang ada adalah kemauan dan ketidakmauan, dan teruslah berjuang dan terus asah kemauanmu, sekecil apapun peluang itu akan mempermudah kita untuk mencapai keinginan dan cita-cita kita.
1: Perubahan perlakuan orang tua Tommy terjadi semenjak Tommy bisa mandiri.
0: Perbedaan nek dulu saya nggak pulang itu nggak dicariin, ya bahkan saya dulu HP nggak pernah dikasihkan gitu toh. Bahkan adik saya sama kakak saya HP dibeliin, uang dikasih, saya nggak. Tapi setelah saya istilahnya naik, saya bisa bekerja. Ibu saya yang mungkin mengasihi saya, setelah saya pulang itu apa-apa disiapin kesukaan saya. Dan yang paling saya kagum dan terharu, ibu saya tanya mau makan apa. Dan bapak saya dulu ketika saya bawa motor, bapak saya tuh cuek, saya enggak mau kerja yo wis kuno. Tapi sekarang kalau tak masukin garasi, bapakku yang luarin. Motornya udah dipanasin kan gitu. Kalau saya belum sarapan, itu disuruh sarapan dulu.
3: Bu, usia Tommy kan sudah dewasa. Tommy minta direstui, Bu. Tommy akan meminang putri tetangga desa, penjual asongan.
4: Sudah adakah calonmu yang mau mengerti keadaan kamu, Tommy?
3: Iya, Bu. Besok saya ajak ke rumah biar ibu kenal.
1: Tekad bulat setelah menemukan jati diri dengan keterbatasan yang dimiliki, Tommy berusaha menggapai semua mimpinya seperti layaknya orang dewasa, berusaha untuk mewujudkan cita-cita demi kebahagiaan. Keputusasaan telah tergilas habis oleh tekadnya.
0: Tanamkan pada dirinya masing-masing bahwa semua ada jalan. Jadi selalu semangat, kuncinya satu, cuma bahagia.
5: Demikianlah Dengan Kakiku Kugapai Dunia, produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Pada suatu hari orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Musa meloloskan adanya surat cerai. Namun, Yesus mengembalikan martabat perkawinan ke dalam nilai yang lebih sesuai dengan keluhuran martabat perempuan dan laki-laki. Bagi Gereja Katolik, perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis adalah sebuah sakramen. Gereja Katolik mengangkat martabat perkawinan sebagai sesuatu yang luhur dan suci, yang telah dipersatukan Allah. Tidak boleh diceraikan manusia.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegak.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi rakor bersama Dewan Pertahanan Nasional DPNRI di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Selatan KTM Salor. Pada Senin 27 Juli kemarin 2026, rapat tersebut berfokus pada pembahasan kondisi pertahanan keamanan serta kesiapsiagaan di wilayah perbatasan negara. Rakor strategi ini diselenggarakan guna menyusun rekomendasi solusi kebijakan yang akan dipergunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan dan kedaulatan di kawasan perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo memaparkan kondisi geografis dan demografis wilayahnya kepada tim DPNRI. Apollo menjelaskan bahwa Papua Selatan merupakan salah satu daerah otonomi baru DOB yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Dengan roda pemerintahannya yang efektif baru berjalan sekitar 1 tahun. Gubernur juga menyoroti potensi cakupan wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Saat ini jumlah penduduk di Papua Selatan tercatat sekitar 580 ribu jiwa dengan luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 11.700 hektar. Terkait aspek strategi pertahanan negara, Gubernur menekankan posisi geopolitik Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga. Wilayah darat Papua Selatan berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini atau PNG, sementara bagian selatannya berbatasan langsung dengan Laut Australia. Melalui rakor bersama DPNRI, diharapkan lahir berbagai langkah konkret serta rekomendasi kebijakan strategi untuk memperkuat sistem pertahanan, menjaga keamanan masyarakat, mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan Papua Selatan. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kejaksaan Negeri Merauke mengikuti Focus Group Discussion atau FGD yang diselenggarakan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut mengusung tema pemantauan dan harmonisasi regulasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. FGD diikuti jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Peserta dari Kejaksaan Negeri terdiri atas Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Subbagian Pembinaan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Dalam kegiatan tersebut, peserta menerima pemaparan dari sejumlah narasumber mengenai strategi harmonisasi regulasi penanganan perkara pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru. Selain itu, dibahas pula evaluasi praktik harmonisasi regulasi antar bidang di lingkungan kejaksaan, serta urgensi penyesuaian peraturan pelaksanaan pada lembaga penegak hukum. Keikutsertaan Kejaksaan Negeri Merauke dalam FGD ini merupakan bagian dari upaya peningkatan profesionalisme, adaptabilitas dan kualitas pelayanan penegak hukum. Harmonisasi regulasi dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan yang efektif, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2.
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil pertanian pada Selasa 28 Juli 2026. Harga bahan pokok hasil pertanian ada kenaikan harga untuk cabai merah besar, dan cabai rawit merah. Dan berikut harga barang pokok hasil pertanian di Pasar Wamangu Merauke. Untuk harga beras medium dan premium berkisar antara Rp15.000 hingga Rp15.800, di mana harga beras Mambra mau Rp15.000, Impari Rp42 per kilo Rp15.000, dan harga beras Sentra Ramos Rp15.800. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian info Pro 2.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Aku semakin mendekat.
1: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
0: Jenderal, ini dia komandan musuh.
1: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
0: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
0: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
0: Kan kita cinta perdamaian.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada

bulan ya teman-teman. Setelah pas dari pukul 6 tadi ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu, dan tentunya di pukul 8 ya,

kok di dalam kota Merauke? Kan nggak mungkin ya kalau di dalam kota Merauke. Pastinya peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 29. Kamu masih ingat tanggal tidak nih pastinya ya? Jangan sampai lupa ya. Tanggal hari ya. Iya. Pastinya ingat karena sudah di penghujung bulan ya. Iya. Semangat-semangat nih. Iya. Oke, teman peradua, sebelum ke peristiwa sejarah yang bakal Luna hadirkan, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian, terutama buat kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di rumah ya, pastinya karena akan ke tempat kerja ataupun ke kantor ya, pastikan untuk selalu berhati-hati ya ketika berkendaraan, teman peradua. Baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, selalu berhati-hati ya, karena keselamatan itu nomor 1 ya, teman peradua. Dan tentunya buat kamu yang masih ya di rumah ya, mungkin yang lagi bersantai sambil menikmati sarapan paginya ya, yang masih mendengarkan RRI Peradua juga ya, selamat pagi saja buat kamu ya. Oke, kita langsung saja teman peradua ke peristiwa sejarah yang terjadi di tanggal 29 ya. Kira-kira peristiwa sejarah apa nih ya? Kita langsung saja ya teman peradua. Tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Batara Sri atau Hari Sukra Umanis. Kelawu adalah hari saat masyarakat Hindu di Bali memuja Batari Sari ya teman peradua. Hari ini merupakan hari yang sangat penting karena masyarakat Bali tradisional adalah masyarakat agraris yang tergantung pada hasil pertanian, teman peradua. Pada hari ini masyarakat Bali akan memanjatkan doa di lumbung padi, sawah atau tempat beras mereka ya, dan memohon berkat kepada Batari Sri sebagai penguasa bahan pangan, terutama padi-padian yang merupakan makanan pokok, teman peradua. Kemudian tanggal 29 Juli juga ya diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara ya. Hari Bakti TNI Angkatan Udara diperingati tanggal 29 Juli di setiap tahunnya, teman peradua. Tahun ini peringatan Hari Bakti TNI AU ke-75 kemarin ya mengusung tema dilandasi semangat kepahlawanan 29 Juli 1947. TNI AU siap mewujudkan angkatan udara yang disegani di kawasan, teman peradua. Peristiwa pertama yakni serangan udara TNI AU terhadap daerah penduduk Belanda di Ambarawa, Salatiga, dan Semarang. Serangan ini dilakukan oleh Kadek Penerbangan Sutarjo Sigit ya, Suharmoko Harbani dan Mulyono ya, dibantu 3 orang teknisi bertindak sebagai penembak udara yaitu Sutarjo, Kaput dan Adul Rahman ya teman peradua. Sementara itu sementara peristiwa kedua yaitu gugurnya 3 pelopor dan perintis TNI AU masing-masing Komando Udara Adi Sucipto, Komodor Muda

Saudara Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh dan opsi muda udara Adi Sumarmo, teman Pradua. Dalam peristiwa itu, pesawat Dakota VTCLA yang mereka naiki serta membawa obat-obatan bantuan dari Palang Merah Malaya ditembak pesawat Belanda Kitty Hawk dan jatuh di Desa Ngoto 3 km selatan Yogyakarta, teman Pradua. Bagi TNI AU, dua peristiwa yang terjadi pada saat itu mempunyai makna besar yang perlu dihayati oleh setiap prajurit TNI AU, teman Pradua. Inilah yang kemudian membuat tanggal 29 Juli ditetapkan sebagai Hari Bakti TNI AU, teman Pradua. Dan juga di tanggal 29 Juli juga ya diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia, teman Pradua.

Hari Monster Dunia dirayakan setiap tahun pada tanggal 29 Juli. Ya, hari ini ditetapkan pada tahun 2010 ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi harimau, teman-teman. Saat ini harimau berada di ambang kepunahan ya, hilangnya habitat ya, perubahan iklim dan perubahan dan perburuan ya, hanyalah beberapa faktor yang menyebabkan penurunan populasi harimau. Dengan adanya hari ini ya, diharapkan dapat menarik semakin banyak pihak untuk terlibat dalam perlindungan harimau dan habitat alami mereka ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 29 Juli ya, yang diperingati pastinya setiap tanggal setiap tahun ya, ataupun di setiap tanggal dan tahun tersebut ya, mengingatkan kita untuk kembali ya perjuangan para pahlawan ya, kemudian untuk selalu mengingat bahwa peristiwa sejarah mengingatkan kita juga bahwa apa yang sudah terjadi di masa lampau, kita sebagai warga orang muda ya, wajib untuk kita harus memperingatinya ya, dengan mungkin hal-hal positif ya, ini yang penting ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, pastinya di peristiwa sejarah, dan setelah ini akan ada beberapa hiburan lagu-lagu, dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 7 dengan info-info menarik ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu dan sudah disiapkan. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi, teman peradua.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya,

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapat

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

Di Sepada ya tentunya, tentunya di pukul 7 ya, Pak Alun hadirkan untuk kamu ya, itu informasi menarik ya tentunya buat kamu semuanya teman perantua. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu saya ya, iya, menyapa kalian ya. Terutama buat kamu yang sudah memulai dengan aktivitasnya di pagi hari ya, baik itu di tempat kerja ataupun di kantor ya, yang sudah pada berangkat kuliah di sekolah pastinya ya, sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di pagi hari ini ya, selamat beraktivitas saja untuk kamu ya, dan kita langsung saja ya teman-teman.

Dari 10 anak muda ya, sering lebih memilih diagnosis lewat GPT pas lagi sakit ya. Ini siapa pun kebiasaan ini ya, terutama buat kamu anak-anak muda ya. Jangan dong, harus sampai ke fasilitas kesehatan ya. Jangan lewat GPT ya. Iya. Pas badan mulai gak enak, ternyata banyak anak muda sekarang lebih memilih tanya chat GPT dulu ya, dibandingkan langsung ke dokter. Studi terbaru ya, menemui 6 dari 10 anak muda urban ya, mengaku pernah self-diagnosis pakai AL atau Google, pas lagi sakit. Parahnya, banyak juga ya yang sudah yakin sama hasil diagnosisnya ya sendiri ya, sebelum akhirnya datang ke tenaga medis teman pro 2. Padahal dokter mengingatin ya, hasil self-diagnosis belum tentu benar ya. Salah nebak penyakit bisa bikin salah minum obat juga ya. Nah, telat dapat penanganan ya, bahkan nekat ngabaikin ya respon atau mengabaikan ya resep dokter juga ya teman pro 2. Chat GPT memang oke buat cari info awal ya. Cuman urusan diagnosis tetap butuh pemeriksaan langsung ya. Jadi jangan gampang percaya sama hasil AL ya, apalagi buat nentuin pengobatan sendiri ya teman pro 2. Oke, aduh, ini anak-anak muda, jangan malas ya untuk melangkah ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Dan kebanyakan ya, 6 dari 10 anak muda lebih memilih diagnosis lewat GPT ya, pas lagi sakit ya, mungkin badan sudah tidak enak, lebih memilih untuk melakukan atau memeriksa lewat AL ya, sehingga belum sampai ke dokter atau belum mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat ya. Tapi dokter juga disarankan untuk menyarankan ya untuk selalu ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat ya. Jangan harus mudah percaya ya sama ketika kamu mendiagnosis ya, iya, penyakit kamu, lebih baik kamu harus ke dokter terdekat ya, sehingga kamu tahu ya apa yang kamu alami ya di tubuh kamu teman pro 2. Jangan selalu menggunakan AL ya, ini karena bisa mempengaruhi kesehatan kita juga teman pro 2. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Spada juga ya dengan info-info menarik. Tetap stay teman peradua di Spada. Selamat pagi teman peradua.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Kita masih di Sepadai ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Dan kita di informasi berikutnya, di mana tidak cuma susu ya, ini ide minuman sehat ya buat bekal sekolah anak. Ya ini buat kamu ibu-ibu ya, iya wajib untuk kamu ketahui ya. Dan saya ya pastinya kita ketahui pertama ya, selain susu ya, ada beberapa ide minuman sehat ya buat bakal atau bekal ya untuk anak bawa ke sekolah ya. Siapa bilang bekal minuman ke sekolah cuman bisa dibawain susu atau air putih aja? Iya, ternyata ada banyak pilihan minuman segar dan bernutrisi lainnya ya yang cocok buat pelengkap bekal si kecil ya teman perandua. Tapi karena bingung mau bawain apa lagi ya, masih banyak orang tua yang akhirnya balik ke lagi ke minuman yang itu-itu aja ya, mulai dari air kelapa murni ya yang kayak elektrolit ya, smoothie buah tanpa pemanis buatan ya, sampai teh herbal bebas kafein dengan madu ya, semuanya punya manfaat masing-masing yang wajib kamu tahu ya teman produk. Yuk kita intip ya pilihan alternatif minuman bekal anak ke sekolah ya teman produk. Yang pertama ada air kelapa ya. Air kelapa mengandung elektrolit seperti kalium, natrium, dan magnesium yang membantu menjaga cairan tubuh ya. Simpan dingin ya dalam botol tertutup dan nikmati secukupnya tanpa tambah gula ya teman produk. Kemudian ada smoothie buah ya. Seperti buah dari pisang, stroberi, mangga atau alpukat bisa dipadukan dengan yogurt ya, yogurt tawar ya atau susu rendah lemak ya. Manis alaminya cukup tanpa tambah gula teman peraduan. Kemudian ada infused water ya, bisa membantu anak lebih semangat minum air putih ya, cukup tambahkan irisan buah segar ya, lalu simpan semalaman ya di kulkas sebelum dibawa sebagai bekal teman peradua. Kemudian ada yogurt drink tawar ya. Yogurt mengandung protein dan bakteri baik ya untuk pencernaan ya. Pilihan yogurt tawar rendah gula, lalu padukan dengan buah segar dan simpan dalam botol berinsulasi ya teman peradua. Kemudian ada teh herbal dengan madu. Teh herbal seperti chamomile dan rooibos ya, bebas kafein ya, sehingga cocok untuk anak ya. Seduh dinginkan ya, lalu simpan di botol stainless ya, tambahkan madu bila anak berusia di atas 1 tahun. Oke, teman peradua, itulah beberapa minuman ya, beberapa pilihan minuman ya yang harus ibu-ibu tahu ya. Ya, selain dari air putih ya dan juga ada susu, ada beberapa pilihan minuman yang sehat juga ya untuk bisa dibawakan sekolah ya anaknya ya. Yang pertama mungkin ada air kelapa ya, kemudian ada smoothie buah ya, kemudian juga ada infused water ya, ada yogurt drink tawar ya, dan juga ada teh herbal dengan madu. Mm-hmm.
Dan juga ini menjadi pilihan ya, ketika kamu para ibu-ibu pinginnya yang berbeda ya, boleh ya untuk ada beberapa pilihan yang memang kamu bisa siapkan ya, untuk si buah hati ya, ketika bawa bekalnya ke sekolah ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana, tentunya kita masih dispada dengan info-info menarik tentunya, teman peradua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Kita memperdua kita masih di sepada ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Sebelum kita nantinya di pukul 8:30 kita akan tersambung dengan BMKG Merauke ya, untuk melaporkan ya secara langsung cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan setelah itu bakal kita kembali lagi ya dengan info-info menarik. Dan kita di informasi yang berikutnya nih teman peradua, yang sering dikira sama ya, ini ada perbedaan ya, kimpul dan talas ya, yang wajib diketahui bersama ya. Siapa bilang semua umbi-umbian bentuknya sama dan rasanya persis ya? Ternyata kimpul dan talas itu dua jenis umbi pangan lokal yang berbeda. Tapi karena bentuknya yang mirip ya, masih banyak yang sering tertukar ya saat membelinya di pasar teman peradua. Mulai dari bentuk daun, tekstur kulit ya, warna daging umbi, hingga cara mengelola agar tidak gatal ya. Keduanya punya ciri khas masing-masing yang wajib kita ketahui secara bersama ya teman peradua. Kimbul memiliki satu umbi induk ya, dengan banyak umbi anakan yang bergerombol ya. Sementara talas umumnya memiliki satu umbi utama yang lebih besar dan sedikit umbi anakan ya teman peradua. Daun kimbul lebih kecil dengan tangkai ramping dan tanaman yang lebih pendek ya. Sementara talas memiliki daun yang lebih besar, tebal, serta tangkai yang lebih besar juga ya teman peradua. Kimbul bertekstur lembut, pulen, dan sedikit lengket ya setelah dimasak. Sebaliknya talas lebih padat ya, bertepung, sehingga cocok untuk keripik, kolak, atau kue ya teman peradua. Kimbul lebih sering ya diolah menjadi hidangan sederhana seperti sayur ya, kolak, atau rebusan ya. Sementara talas banyak dimanfaatkan untuk keripik, roti, kue, hingga tepung ya teman peradua. Kimbul dan talas sama-sama menjadi sumber karbohidrat ya, serat, vitamin, dan mineral. Kimbul lebih umum diolah segar ya, sedangkan talas banyak jadikan produk olahan ya teman peradua. Ini perbedaan ya, dua perbedaan yang memang harus kita ketahui, di mana ada kimbul dan juga ada talas ya. Kalau kimbul lebih ke bisa dijadikan olahan-olahan makanan yang berbaur keripik ya, berbaur salah ya. Kalau talas ya lebih ke keripik, tepung, dan lain-lain ya. Sementara kimbul lebih cocok ya untuk kolak ataupun sayuran juga ya. Ini ada dua perbedaan yang memang harus kita ketahui ya. Oke, tapi sama-sama makanan ya, dan sama-sama enak juga ya. Kalau kita bilang di sini keladi ya, keladi itu ada dua macam ya, itu sudah kimbul dan juga yang satunya tadi talas ya. Keladi dan talas itu dua jenis yang berbeda memang ya, karena kalau kimbul ataupun kita bilang di sini apa ya, keladi anakan ya, karena punya anak ya, ataupun punya
Ada umi yang besar dan juga ada anak-anak yang itu yang sering kita sebut dengan keladi anak ya. Iya. Oke, teman Pradwai telah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 8:30 menit kita akan tersambung dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung cuaca, kondisi cuaca Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman Pradwai. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pradwai.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Ayo teman Pro2, kita sudah tersambung dengan perkirawan cuaca BMKG Merauke, ada Rizaldi Ramadan STRMet yang akan melaporkan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak Dona.
3: Iya, apa kabar nih Kak Rizaldi?
4: Baik, saya alhamdulillah hari ini.
3: Iya, silakan dengan laporannya.
4: Halo.
3: Iya, Kak Rizaldi, silakan dengan laporannya.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari stasiun Meteorologi Mopah Merauke, dan inilah informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 58 sampai 93%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat, Yos Daroso dan juga Merauke. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Lalu untuk Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,7 meter pada pukul 15 dan 4,5 meter pada pukul 1 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 3,2 meter pada pukul 19 dan 0,6 meter pada pukul 9 esok pagi hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Kamis 30 Juli 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Oke, terima kasih Kak Rizaldi ya untuk laporan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
4: Oke, baik, terima kasih.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Kita Mampredo, kita masih di Spada ya, dan di akhir perjumpaan kita, dan masih punya satu informasi menarik nih buat kamu ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:45 menit waktu Indonesia Timur, dan kita di info terakhir ya untuk program Spadanya Teman Pradu. Kita langsung saja ya ke informasi yang terakhir ya, di mana ada Frozen Wood memang tidak selalu jahat ya, tapi menurut dokter ada yang nilainya cuma 2/10 ya buat kesehatan Teman Pradu. Banyak orang mengira semua makanan beku sama saja ya, padahal menurut ahli yang perlu diperhatikan justru jenis makanannya Teman Produa. Makanan ultra proses kayak sosis, nugget ataupun makanan siap saji memang sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari ya. Sebaiknya buah dan sayuran beku justru bisa jadi alternatif yang baik, karena sebagian besar nutrisinya terjaga selama proses pembekuan ya Teman Pradua. Jadi kalau mau pengen stok makan makanan praktis di rumah ya, pilih dengan lebih bijak ya Teman Pradua. Praktek boleh ya. Kok praktis? Nah iya, sudah mulai ya mengantuk mengkali. Iya, kita lanjut ya. Ya praktik boleh ya, tapi tetap utamakan yang bernutrisi ya Teman Pradua. Kalau buka freezer sekarang ya, makanan apa yang paling banyak nih Teman Pradua? Ayo ngaku ya, kira-kira di dalam freezer apa-apa saja ini yang sering dibekukan ya, selain frozen food apa saja ya. Iya, selama ini banyak yang salah paham ya, begitu dengar kata frozen food banyak orang langsung menganggap bahwa semua itu tidak sehat ya, padahal yang menentukan bukan proses di bekunya ya, tapi jenis makanannya. Ada yang sebaiknya dibatasi, ada juga yang justru layak masuk stok kulkas juga nih Teman Pradua. Sebaiknya jangan jadi menu harian ya, sosis, nugget, kentang goreng, beku ya, sampai makanan siap saji ternyata dapat nilai rendah dari ahli. Alasannya hampir sama juga nih Teman Pradua, tinggi garam, kemudian tepung olahan ya, lemak dan bahan tambahan yang kurang ideal jika dikonsumsi terlalu sering ya Teman Pradua. Sesekali boleh ya, tapi jangan dijadikan kebiasaan juga ya Teman Pradua. Kenapa bisa beresiko? Makin sering mengkonsumsi makanan ultra proses ya, makin besar juga resiko berbagai masalah kesehatan ya. Mulai dari obesitas tinggi ya, tekanan darah tinggi juga, diabetes tipe 2, penyakit jantung, sampai meningkatkan resiko beberapa jenis kanker ya. Karena itu bukan berarti harus dihindari total ya, tapi porsinya perlu dibatasi nih Teman Pradua. Ada bedanya juga ya Teman Pradua. Frozen food yang recommended ya, beda sama makanan olahan ya. Sayuran dan buahan beku dapat dinilai paling tinggi ya, soalnya ini dibekuin tidak lama setelah panen ya. Jadi sebagian besar vitamin dan mineral kejaga pas bahan segarnya lagi langka ya. Ini bisa jadi alternatif baik juga nih buat kamu Teman Pradua.
Yang berikut, jadi boleh makan frozen food ya? Jawabannya boleh ya, asal pilih yang tepat. Kalau pengen praktis ya, isi di freezer ya, baiknya dibanyakin sama buah atau sayuran beku ketimbang makanan siap saji ya, tetap bisa praktis ya. Tapi tidak ngorbanin pola makan yang iya, maksud kami, tapi tidak korbankan ya pola makan sama yang kesehatan juga ya. Ini sekarang coba kamu yang mana yang ada di dalam rumah nih ataupun dalam freezer ya, boleh ya, boleh dimakan, tapi jangan jadikan itu sebagai makanan utama ya, seperti frozen food ya. Boleh ya di stok juga di rumah, tapi perbanyak untuk ke buah-buahan ya, ataupun sayuran ya. Ini karena tadi dijelaskan bahwa ketika dipanen, contohnya sayur ya, langsung dimasukkan ya ke dalam freezer ya, sehingga bisa dibekukan ya. Dan juga frozen food ya, atau makanan siap saji, ini perlu ya kita konsumsi, tapi dikurangi ya, untuk jangan terlalu sering ya, sehingga kita abaikan makanan yang ataupun pola sehat yang kita konsumsi tiap hari, atau makanan-makanan yang kita masak sendiri ya. Lebih baik kita masak sendiri ya, daripada menambah penyakit juga ya. Lebih baik kita masak sendiri ya, tidak apa-apa capek-capek ya, tapi dengan makanan yang kita masak pastinya ada kepuasan tersendiri juga ya, teman peradua. Siapa ini yang tidak tahu masak? Pastinya, aduh, jangan dong, jangan hanya tahu masak mie ya, jangan ya. Boleh dong untuk sekali-sekali masak sayur ataupun sayur-sayur yang di halaman rumah itu tanpa pupuk. Aduh, itu enak tuh kalau makan ya. Iya. Tetap menjaga kesehatan ya, dan jangan sampai makan makanan yang sudah dibekukan ya, agar kesehatan kita juga tetap terjaga ya, teman peradua. Oke, teman peradua, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur, dan tentunya bakal Dona akhiri ya untuk program sepadanya. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan ya, menemani kamu di program sepada ya, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan nantinya setelah ini di pukul 9 nanti bakal ada hit list hingga jam 10, dan jam 10 setelah lagu Indonesia Raya kita akan kembali lagi tentunya dengan info pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.